0: persen secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6.9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6.5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0.05.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote Jawa amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Itulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung

0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
1: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
2: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
3: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa.

0: Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Jalen Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPL Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemarapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPL Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan, lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur base untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

dan kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Hey Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, saat ini masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk mengantisipasi terjadi gempa susulan, SMP Immaculata Ruteng bangun 6 tenda darurat dari bambu untuk KBM. Nah pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id, Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bergerak cepat untuk menyiapkan tenda darurat untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah pasca gempa. Di SMPK Immaculata Ruteng, para guru secara swadaya bergotong royong untuk membangun ruang kelas darurat berbahan bambu di area lapangan SMA Karya, maksud kami SMK Setia Bakti ya. Jadi mendengar, SMPK Immaculata Ruteng mengatakan kegiatan pembelajaran dialihkan sementara secara daring sejak tanggal 18 Agustus 2026 atau 3 hari setelah gempa menguncang wilayah Manggarai. Jadi melalui grup WhatsApp, wali kelas secara intensif menyapa dan memantau kondisi siswa sekaligus memberikan penugasan dan materi pembelajaran. Seri menjelaskan tenda darurat tersebut akan menggunakan terpal sebagai atap, sedangkan bagian dinding memanfaatkan seng bekas pembongkaran ruang kelas yang direvitalisasi. Jika persediaan seng tidak mencukupi, dinding tenda akan ditutup menggunakan terpal. Jadi, Shirley menuturkan pihak sekolah berencana untuk membangun 6 tenda darurat untuk menampung kegiatan pembelajaran. Namun, pendengar, proses pembangunan masih menghadapi kendala ketersediaan bahan bambu yang akan digunakan sebagai struktur utama tenda. Jadi, pendengar, Shirley juga menjelaskan pola pembelajaran di tenda darurat akan berbeda dibandingkan pembelajaran sebelum gempa. Sekolah tidak hanya mengejar ketuntasan materi, tetapi juga memberikan perhatian pada pemulihan psikologi siswa melalui kegiatan yang lebih menyenangkan dan juga mendukung proses trauma healing. Nah, mendengar dengan demikian, perhatian khusus tetap diberikan kepada siswa kelas 3 karena mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tes kemampuan akademik. Sekolah akan menyesuaikan pembelajaran agar persiapan menghadapi TKA tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Shirley juga berharap pemerintah dapat menyediakan tenda darurat yang lebih layak untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga sekolah tidak harus secara swadaya membangun ruang belajar sementara menggunakan bambu dan bahan seadanya. Baik, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi, pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, jika sejak tadi pagi kita disuguhkan dengan berbagai informasi, maka saat ini kami akan hadirkan program Dialog Interaktif ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan hadirkan kembali rekaman yang bertajuk Ngobrol Sehat, Bahaya Kosmetik Tanpa Izin Edar. Dan di sini kita akan dinarasumberi oleh Pak Imanul Khan, yaitu selaku Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Dan dipresenteri oleh saya sendiri, Eyulin Amol. Selamat mendengarkan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda dalam program Dialog Interaktif ya. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol sehat, ada ruang bagi kita untuk mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, kosmetik tentu sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang gitu ya. Mulai dari skincare, pelembab, serum, hingga berbagai produk perawatan dan juga kecantikan lainnya. Namun pendengar, di tengah banyaknya produk yang beredar, kita juga perlu berhati-hati ya. Sebab tidak semua produk yang memiliki kemasan menarik, harga murah, atau menawarkan hasil yang cepat, otomatis aman untuk digunakan. Apalagi saat ini kosmetik begitu mudah ditemukan baik di toko, media sosial maupun marketplace. Karena itu pendengar, kita sebagai konsumen perlu lebih cerdas ya dan teliti sebelum membeli maupun menggunakan sebuah produk. Nah pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait keamanan kosmetik dan bahaya kosmetik tanpa izin edar, telah hadir bersama kita Bapak Imanul Khan ya, selaku Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Kak Yulin. Selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
1: Oke, bagaimana kabarnya siang ini, Pak Iman?
2: Sehat, baik.
1: Oke, luar biasa ya. Oke. Baik, Pak Iman, sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh dijelaskan, Pak, apa yang dimaksud dengan kosmetik dan juga mengapa masyarakat perlu memperhatikan keamanan kosmetik yang digunakan? Silakan, Pak.
2: Terima kasih, Kak Yulin. Ya, para pendengar semuanya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kosmetik. Ya. Jadi, kosmetik itu sendiri adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh kita.
1: Okay. Ya.
2: Baik seperti kulit kita, kemudian rambut, kuku, bibir, organ genital kita, ya, atau bagian-bagian luar yang lain, atau juga pada gigi, pada membran mukosa mulut. Terutama fungsi dari kosmetik ini adalah untuk membersihkan, ya, membuat tubuh kita wangi, mengubah penampilan kita agar bisa lebih menarik gitu ya, melindungi. Atau juga fungsi kosmetik ini adalah memelihara tubuh agar senantiasa dalam kondisi baik. Misalnya kalau kita bekerja atau keluar rumah dalam kondisi panas, siang hari misal pakai sunscreen dan sebagainya, ya, seperti itu. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari kita, selain kebutuhan sandang pangan papan kita ya.
1: Betul.
2: Mulai dari sabun, kita senantiasa pakai ya setiap hari ya. Kemudian sampo, pasta gigi, deodoran, parfum, pelembab, hingga produk

0: ada di dalam label kemasan dari kosmetik tersebut.
1: Oke, betul, luar biasa sekali ya Pak Iman. Jadi penggunaan kosmetik bukan hanya berkaitan dengan penampilan nih begitu ya, tetapi aspek keamanannya juga harus menjadi perhatian kita sebagai konsumen. Baik Pak Iman, apa yang dimaksud dengan kosmetik tanpa izin edar Pak?
0: Terima kasih Kak Yulin. Ya, jadi setelah kita mengenal kosmetik, maka kita perlu memperhatikan kosmetik yang kita gunakan. Jangan-jangan kosmetik yang kita gunakan tidak ada izin edarnya.
1: Okay.
0: Oleh karena itu, kosmetik tanpa izin edar adalah kosmetik yang belum mendapatkan notifikasi dari Badan POM sebelum diedarkan di Indonesia. Masyarakat perlu memahami betul-betul bahwa kosmetik yang beredar secara legal itu harus melalui proses notifikasi dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya nomor notifikasi pada produk menjadi salah satu hal yang paling penting dan utama yang perlu diperhatikan ya, oleh konsumen. Karena itu apabila masyarakat menemukan kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi atau nomor notifikasinya tidak dapat diverifikasi ya, maka produk tersebut perlu diwaspadai ya. Jangan sampai karena tergiur oleh harga murah atau promosi yang menarik, kita justru menggunakan produk yang tidak jelas keamanan dan legalitasnya. Itu Kak Yulin ya.
1: Baik Pak, menarik sekali ya. Yang artinya masyarakat perlu lebih berhati-hati begitu ya Pak. Dan tidak hanya melihat harga ataupun klaim yang ditawarkan sebuah produk begitu Pak. Baik Pak Iman, mengapa kosmetik tanpa izin edar berbahaya bagi maksud kami, mengapa kosmetik tanpa izin edar berbahaya bagi masyarakat, Pak?
0: Iya, benar. Jadi dipastikan para pendengar semuanya, kosmetik yang kita gunakan itu berizin edar. Ya, karena ternyata kosmetik-kosmetik yang tanpa izin edar, yang beredar di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu ada kandungan-kandungan cenderung ya, ada kandungan-kandungan bahan tertentu yang ternyata kandungan itu setelah kita uji di laboratorium dia mengandung bahan-bahan yang dilarang atau bahan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan ya. Bahan-bahan yang dilarang ini akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Selain itu, kualitas dan proses produksinya juga tidak dapat dipastikan memenuhi persyaratan yang berlaku ya. Apa resikonya? Di antaranya adalah bisa menyebabkan iritasi atau reaksi alergi pada kulit kita. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan kulit kita kemerahan, gatal-gatal atau rasa terbakar pada kulit, atau bisa juga menyebabkan peradangan. Yang lain ada gangguan kesehatan apabila mengandung bahan berbahaya tertentu. Konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan dan cara penggunaan produk, serta konsumen kesulitan memastikan asal-usul dan kualitas produk. Karena itu, jangan menganggap bahwa kosmetik pasti aman ya. Karena pastikan bahwasanya yang kita gunakan adalah kosmetik yang berizin edar ya. Dan juga kalau mau lebih aman lagi, dipastikan juga dijual di tempat-tempat yang memang legal ya, seperti itu. Dan juga dipastikan kosmetik ini banyak digunakan oleh orang lain atau mendapatkan banyak testimoni keamanan produk untuk menjadi pertimbangan utama. Jadi kita perlu berhati-hati terkait kosmetik yang kita gunakan ya.
1: Oke, luar biasa sekali penjelasannya Pak Iman. Ini tentu menjadi informasi untuk pendengar RRI di mana ya, dimanapun Anda berada begitu. Maksud kami agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan produk yang menjanjikan perubahan pada kulit dalam waktu yang singkat begitu. Ya Pak ya. Oke, baik Pak Iman, apa saja bahan yang perlu diwaspadai dalam menggunakan kosmetik begitu Pak?
0: Jadi para pendengar semuanya ya, apa saja bahan yang berbahaya yang perlu kita waspadai ya. Masyarakat perlu mewaspadai kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa bahan yang sering menjadi perhatian terkait penggunaan di dalam kosmetik ilegal diantaranya adalah merkuri, hidroquinone

0: serta pewarna yang dilarang untuk kosmetik. Jadi para pendengar semuanya, jangan tergiur dengan klaim-klaim misal putih dalam sekejap. Okay,
1: karena kebanyakan orang review di sosial media yang macam begitu Pak, yang betul, tiba-tiba dipakai langsung putih begitu. Itu makanya betul, orang gampang tergiur begitu.
0: Iya, ya, karena itu biasanya ada kandungan merkuri, biasanya okay, ada kandungan merkuri yang ketika dioleskan di dalam kulit kita, ya ke kulit kita, memang dia bisa memucatkan kulit.
1: Okay.
0: Ya, memang reaksi dari merkuri itu seperti itu. Cuman ternyata merkuri ini tidak sehat untuk kulit kita.
1: Okay, berbahaya.
0: Ya, berbahaya untuk kulit kita. Dan ketika itu menumpuk, ya kalau kita penggunaan secara terus-menerus, bisa merusak kulit kita. Seperti itu.
1: Oke, berarti ketika dipakai dalam waktu jangka panjang begitu, Pak, akan merusak kulit begitu, Pak.
0: Penggunaan bahan yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan itu bisa menimbulkan diantaranya kerusakan kulit kita, kesehatan tubuh kita, terutama apabila digunakan secara terus-menerus atau dalam jangka panjang. Ya. Namun masyarakat tidak perlu mencoba mengenali kandungan bahan berbahaya hanya berdasarkan warna, bau, atau tekstur produk. Cara yang lebih aman adalah memastikan ya produk memiliki nomor notifikasi BPOM dan melakukan pengecekan melalui kanal resmi Badan POM. Karena di situ kita bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait kosmetik ini.
1: Oke, baik. Luar biasa ya Pak. Dan ini tentu menarik ya untuk diketahui oleh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Karena terkadang konsumen justru mencari produk yang memberikan perubahan secara instan atau secara cepat begitu Pak.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik Pak Iman, benarkah kosmetik yang memberikan hasil cepat perlu kita curigai Pak?
0: Iya, jadi para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya ya, kita perlu berhati-hati ya terhadap kosmetik yang menawarkan hasil yang sangat cepat dan tidak wajar. Ya. Misalnya menjanjikan kulit cepat menjadi putih atau perubahan kondisi kulit dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Klaim seperti putih dalam beberapa hari, hasil instan, atau langsung glowing ya, sebaiknya tidak langsung dipercaya ya. Hasil penggunaan kosmetik dapat berbeda pada setiap orang dan penggunaan kosmetik seharusnya tetap memperhatikan keamanan. Jadi jangan menjadikan hasil yang cepat sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih kosmetik ya. Ingat, jangan mengejar hasil instan dengan mengorbankan kesehatan tubuh kita. Karena tadi ya, misalnya putih dalam sekejap. Ternyata itu ada kandungan zat berbahaya merkuri.
1: Merkurinya.
0: Merkuri ini ternyata bisa mengganggu kesehatan kulit kita, seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali Pak ya. Jadi ini memang pesan khusus ya untuk masyarakat di luar sana. Jadi sebelum membelikan atau menggunakan kosmetik, masyarakat sebenarnya bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu ya.
0: Iya, betul
1: Pak. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Baik Pak Iman, bagaimana cara masyarakat agar mengetahui apakah kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar Pak?
0: Iya, ini para pendengar radio RRI Labuan Bajo semuanya, kita berikan tips ya. Di sini ada prinsip tips namanya cek klik. Ya, kita pastikan cek klik.
1: Pastikan dulu ya Pak.
0: Cek klik. Nah, klik itu ternyata kepanjangan para pendengar semuanya ya. K yang pertama itu adalah kemasan. Dipastikan kita cek kemasan terlebih dahulu. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak bocor, ya, atau tidak terbuka. Ya, dipastikan
1: tidak mengembung gitu Pak ya.
0: Tidak mengembung atau tidak, justru kebalikannya, tidak mencekung. Ya. Jadi tidak mencekung, tidak mengembung ya. Dipastikan baik-baik agar kemasannya tetap bagus. Nah, kalau misalnya ada kemasannya rusak, nggak usah dibeli kosmetiknya seperti itu. Kemudian yang kedua, dipastikan berlabel. Misalnya para pendengar semuanya beli kosmetik kok nggak ada labelnya, nggak usah dibeli. Ya, kita khawatir ya, karena label itu berisi tentang informasi. Ya, jadi kita pentingnya label itu kita baca. Ya, kita membaca informasi pada label dengan teliti, termasuk nama produk, komposisi, cara penggunaan, dan informasi lainnya. Kalau misalnya di labelnya itu bahasa asing semua, nggak usah dibeli.
1: Okay. Ya,
0: karena kalau dia mau masuk ke Indonesia, dia wajib ada bahasa Indonesia-nya.
1: Oke, okay, harus ada terjemahannya.
0: Terjemahannya, begitu, misalnya kalau itu bahasa
1: okay, bagus
0: Cina
1: juga,
0: ya. Atau bahasa Inggris, kalau orang Labuan Bajo nggak ngerti gak bahasa itu,
1: okay.
0: Ini apa, kosmetik apa, jadi perlu diperhatikan labelnya harus informatif, ya. Kemudian I, ya, itu adalah izin edar, ya. Kita pastikan kosmetik memiliki nomor notifikasi Badan POM. Dan lakukan pengecekan untuk memastikan nomor tersebut sesuai dengan produknya. Kemudian yang selanjutnya, K, kedaluwarsa. Kita pastikan expirednya, ya, tanggal expirednya. Pastikan produk itu belum melewati tanggal kedaluwarsanya.
1: Okay.
0: Ya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan, ada namanya aplikasi kami, Kak Yuli. Itu namanya Bepom Mobile, ya, okay. Aplikasi Bepom Mobile, ya.
1: Berarti jadi, bisa dicek di aplikasi tersebut ya, Pak,
0: betul,
1: jika
0: ya.
1: Sebelum jadi, membeli produk tersebut.
0: Betul, Kak Yulian. Jadi dipastikan di download ya, bisa di Play Store atau di Apple juga bisa, ya. Jadi di download terlebih dahulu Bepom Mobile ini, kemudian tinggal setelah kita install, kita download, kita install. Kita tinggal scan barcode bisa, jadi lebih mudah. Kalau beli kosmetik bisa di scan dulu, krik gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan informasi ini berizin
1: secara
0: edar.
1: Secara otomatis akan muncul.
0: Muncul, ya. Ini produk ini berizin edar apa tidak. Nah, izin edar ini termasuk bagian dari pengawalan mutu. Ya, karena kalau dia berizin edar kan berarti secara pre-market sebenarnya mutunya pada saat itu bagus gitu ya. Tapi tetap kita di BPOM, ya, kita tetap mengawal juga peredarannya di lapangan. Jangan sampai ada ketidakkonsistenan di dalam produksi. Pengawalan kami melalui sampling. Kita lakukan pembelian pembelian tertentu, kemudian kita uji laboratorium. Nanti dari uji lab itu akan kita evaluasi. Seperti itu. Jadi pengawasan BPOM itu tidak hanya pre-market saja untuk mendapatkan izin edar, tetapi juga post-market. Jadi setelah izin edar dan beredar di masyarakat juga kita awasi. Sehingga itulah fungsinya BPOM Mobile, sangat manfaat para pendengar semuanya. Jadi di download kemudian dimanfaatkan. Misalnya kalau misal nggak ada, kalau seandainya ya produk itu tidak ada barcode-nya, bisa juga nomor izin edarnya atau notifikasinya kita ketik
1: saja
0: di situ, bisa ya. Jadi ini memudahkan, seperti itu, Kak Yuli, ya.
1: Baik, luar biasa sekali ya, Pak. Jadi khusus pesan untuk perempuan ya, yang suka beli produk kosmetik begitu. Jadi jadi konsumen perlu lebih teliti ya sebelum membeli, bukan hanya melihat tampilan kemasan atau promosi produk yang menarik begitu ya. Baik, Pak Iman dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari pembahasan tadi kita semakin memahami ya, bahwa jangan sampai keinginan untuk tampil lebih cantik justru membuat kita mengabaikan keamanan produk yang digunakan. Terlebih lagi saat ini ada banyak ya produk kosmetik dengan beragam klaim sangat mudah kita temukan, bahkan hanya melalui telepon genggam. Baik, Pak Iman, kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjut ngobrol sesaat lagi. Oke, untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi bersama kami terkait topik yang kita bicarakan siang ini terkait bahaya kosmetik tanpa izin edar, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya dan juga narasumber kita siang hari ini, Pak Imanul Khan ya, dalam program acara Dialog Interaktif. Dan siang hari ini kita masih membahas terkait bahaya kosmetik tanpa izin edar. Baik Pak, kita lanjut obrolan kita ya Pak.
6: Ya, siap Kak Yulin.
5: Oke, baik Pak Iman, kalau boleh tahu apa saja ciri-ciri kosmetik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak?
6: Ya, terima kasih Kak Yulin. Ya, sebelum membahas ini, kita mau sampaikan ya para pendengar semuanya. Jadi kosmetik ini skupnya luas. Ya, jadi skupnya luas, tidak hanya untuk ibu-ibu atau teman-teman putri gitu ya, tapi juga untuk bapak-bapak, untuk laki-laki ya. Karena kalau kita misalnya mandi pakai sabun itu kosmetik, kemudian kita gosok gigi menggunakan pasta gigi itu kosmetik,
5: sampo juga
6: kosmetik, parfum juga kosmetik. Jadi skupnya luas sehingga ini untuk para pendengar semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu, skupnya ke semuanya seperti itu Kak Yuni. Di sini apa saja sekarang ciri-ciri dari kosmetik yang perlu kita waspadai ya, diantaranya yang pertama tidak memiliki nomor notifikasi Badan POM. Jadi kalau misalnya kosmetiknya tidak ada nomor notifikasi oleh Badan POM, maka sebaiknya tidak dibeli, tidak digunakan ya. Kemudian yang kedua, nomor notifikasi pada kemasan tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak, Ibu, para pendengar semuanya bisa download Bepom Mobile tadi. Okay. Ya, Bepom Mobile di-download di Play Store ya, atau iOS. Setelah dapat downloadnya, diinstal, kemudian dipakai. Tinggal scan barcode ya, itu bisa kita mendapatkan informasi. Kalau di scan misalnya nomor tidak diketahui misalnya, maka tidak usah dibeli. Ya, jadi kalau mau belanja kosmetik bawa HP, ya HP-nya dibawa. Ya, nanti ketika belanja kosmetik apa saja tinggal scan. Oh, ini aman. Ini tidak diketahui, ini
5: zaman
6: aman.
5: Sekarang kan lebih gampang
6: ya, lebih praktis ya. Kemudian yang ketiga, dipastikan label produknya ya. Kalau dia perlu diwaspadai itu biasanya label produk tidak lengkap atau menggunakan informasi yang tidak jelas ya, informasi yang enggak jelas ya. Dari sisi bahasa misalnya itu juga bisa kelihatan. Misalnya ini bahasa asing semua,
5: bahasa asing,
6: bahasa Thailand, bahasa Cina, ini bacanya bagaimana?
5: Perlu itu diwaspadai.
6: Perlu diwaspadai, ya? Tidak usah dibeli ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menawarkan hasil yang sangat cepat atau tidak wajar. Seperti tadi ya, putih dalam sekejap ya, langsung bikin glowing misalnya dan lain sebagainya. Perlu hati-hati di situ ya, kalau ada klaim-klaim yang tidak wajar. Kemudian selanjutnya menggunakan klaim yang berlebihan ya, klaim-klaim yang berlebihan, yang over itu juga perlu diwaspadai. Poin selanjutnya, dijual dengan harga sangat murah. Ya, ini yang sering kami dapatkan di masyarakat, Kak Yulin ya. Jadi ada produk yang standarnya itu 100.000 misalnya, ternyata ini jualnya 10.000, 20.000. Nah, itu perlu waspada, ini jangan-jangan palsu ya. Jadi kita juga harus tahu standar harga ini harusnya harganya segini, bukan harga sepersepuluhnya dan lain sebagainya. Ya, itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian tidak mencantumkan informasi yang diperlukan pada label dan dijual melalui sumber yang tidak dapat dipercaya ya. Jadi ini juga harus hati-hati ya. Masyarakat perlu berhati-hati terutama terhadap produk yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Jangan membeli hanya karena murah atau sedang viral. Ini yang lagi tren ya. Lagi viral ini, kita beli yuk sama-sama ya, ya gitu ya. Harus hati-hati. Pastikan terlebih dahulu keamanan dan legalitas produknya. Solusinya cara cepatnya Bepom Mobile tadi ya, kita langsung kan sudah cek, punya ya. Langsung cek ya, seperti itu Kak Yun.
5: Memang ini penting sekali ya untuk masyarakat di luar sana yang sering membeli skincare atau kosmetik secara online. Betul. Baik, Pak Iman, apakah kosmetik yang dijual melalui media sosial dan marketplace pasti aman, Pak?
6: Tidak selalu, Kak Yulin.
5: Tidak selalu.
6: Media sosial dan marketplace merupakan sarana pemasaran. Mirip kayak pasar di toko, toko kosmetik dan lain sebagainya. Begitu juga di media atau marketplace. Ya, tetapi keberadaan suatu produk di platform tersebut bukan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan Badan POM. Ya, masyarakat tetap harus melakukan pengecekan sebelum membeli. Jangan hanya percaya karena produk memiliki banyak pengikut, misalnya ini bintangnya 5 gitu ya, atau pengikutnya sudah
5: banyak,
6: banyak gitu ya. Karena misalnya atau banyak ulasannya juga harus tetap waspada ya. Atau dipromosikan oleh para influencer misalnya, tetap kita harus tetap waspada ya. Yang harus diperiksa adalah legalitas dan keamanan produknya ya. Jadi meskipun membeli secara online, kita pastikan prinsip cek-klik ya, tetap harus dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa. Itu Kak Yuni.
5: Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus memiliki peran penting ya dalam membantu mengawasi peredaran kosmetik di lingkungan sekitar ya, itu dengan cara mengecek ya. Mengecek dulu sebelum membeli produk tersebut begitu ya Pak ya.
6: Iya betul.
5: Baik Pak Iman, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika menemukan kosmetik yang diduga tanpa izin edar Pak?
6: Iya. Jadi masyarakat, para pendengar semuanya, ketika menemukan kosmetik yang dicurigai atau misalnya tanpa izin edar ya, atau diduga mengandung bahan berbahaya tertentu ya, masyarakat dapat melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, jangan menggunakan produk tersebut ya sebelum legalitasnya memang sudah pasti ya. Kalau memang itu meragukan, enggak usah digunakan. Kalau meragukan tidak usah dibeli ya. Yang kedua, simpan informasi produk seperti nama produk, foto kemasan, nomor notifikasi apabila ada ya, tempat membeli dan informasi lainnya. Nah, dari informasi-informasi itu masyarakat dapat melaporkan ke kantor kami ya, atau ke Badan POM gitu ya, melalui kanal pengaduan-pengaduan yang sudah tersedia. Termasuk juga bisa di Bepom Mobil juga bisa ya. Atau datang ke kantor kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ya. Okay. Masyarakat, para pendengar bisa mengadukan ke sana ya. Laporan masyarakat sangat membantu kami di Badan POM dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk yang diduga bermasalah.
5: Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Pak, ini sudah ada yang bergabung bersama kita hari ini.
6: Baik,
5: Pak.
6: Silakan.
5: Ada Desi. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya, Pak. Silakan. Ya. Selamat siang Pak, saya Desi dan saya ingin bertanya, tapi sebelumnya dia curhat nih Pak, ya, selama ini dia sering memakai produk, yaitu salah satu produk Viva ya, yang sering digunakan setiap hari begitu, dan harga dari produk ini sangat murah dan terjangkau Pak. Apakah produk ini bagus untuk kulit Pak? Kalau memang ada kandungan yang berbahaya, boleh dijelaskan kira-kira apa kandungan yang berbahaya dalam produk tersebut? Baik ya. Kak Desi, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Boleh langsung dijawab saja Pak.
6: Baik, terima kasih. Ini dari Kak Desi ya. Okay. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi terkait kosmetik itu memang harganya beragam. Ya, okay. Ada yang murah, enggak masalah. Ya, ada yang murah, ada yang menengah, ada yang harganya memang mahal. Ya, itu memang hak dari masing-masing perusahaan. Okay. Ya. Jadi belum tentu juga harga murah tidak aman, tidak belum aman, tentu ya, karena banyak juga produk-produk dengan harga yang murah yang aman. Ya. Okay. Jadi tipsnya untuk Kak Desi dipastikan memang cek klik. Ya, okay. Jadi cek klik. Pertama Kak Desi bisa download Bepom Mobil dulu. Ya, Bepom Mobil dulu. Ya. Download Bepom Mobil aplikasi itu. Nah, sekarang HP-nya sudah ada Bepom Mobil. Nah, dari situ nanti Kak Desi kalau misalnya ingin membeli produk, bisa di scan barcode.
5: Okay.
6: Ya, scan barcode. Ya, kalau produk itu betul. Ya, nah, kalau produk itu sudah berizin edar, enggak masalah. Berarti produk itu aman. Ya, enggak masalah. Ya, tapi dipastikan juga selain berizin edar juga kemasannya bagus, ya.
5: Okay.
6: Labelnya sesuai, ya. Kemudian tanggal kedaluarsanya juga dipastikan ya. Jangan sampai sudah memenuhi semua nih, ternyata produknya setelah kita cek sudah kedaluarsa.
5: Okay.
6: Ya, ya, itu juga. Jadi cek klik itu penting, ya. Dan tidak ada masalah produk dengan merek apapun, nggak masalah. Dengan harga murah pun nggak ada masalah, asal memang sesuai. Ya, cek kliknya sudah oke, seperti itu.
5: Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Pak Iman bermanfaat ya untuk Kak Desi yang sudah bertanya terkait topik hari ini, bahaya kosmetik tanpa izin edar. Oke, baik Pak Imanul Khan, apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan kosmetik yang diduga, oh ini sudah tarifnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana peran Bepom dalam mengawasi peredaran kosmetik Pak?
6: Ya Kak Yulin, ya jadi sekarang kita sudah memberikan informasi terkait apa saja peran Bepom seperti itu ya. Jadi Bepom untuk selama ini melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk juga kosmetik.
5: Okay.
6: Ya, jadi kosmetik ini yang kita lakukan adalah pengawasan pre-market dan post-market. Jadi sebelum produk itu mendapatkan nomor notifikasi, kita juga sudah melakukan pengawasan ke situ. Begitu juga untuk produk yang sudah beredar di masyarakat. Okay. Jadi pengawasan kita pre-market dan post-market. Pengawasannya dilakukan dengan melalui cara diantaranya adalah melakukan pemeriksaan. Sarana. Jadi sarana-sarana yang ada di sekitar kita, di masyarakat, ya itu baik itu di mart, di toko, di kios yang terkait untuk penjualan kosmetik, itu ada tim kami yang melakukan pengawasan di situ. Kemudian juga ada tim kami juga yang melakukan sampling produk di masyarakat. Jadi sampling ini kita membeli produk tersebut, kemudian kita melakukan pengujian di laboratorium.
5: Oke.
6: Ya, jadi laboratorium Bepom kita uji ya. Ketika produk itu aman atau tidak aman, nanti kita segera tindak lanjuti. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian juga selain itu kita juga melakukan pengawasan iklan. Ya, jadi iklan-iklan yang beredar, mm-hmm. baik itu di media sosial, atau di televisi, atau di radio dan lain sebagainya, mm-hmm. juga kita awasi.
5: Kita awasi.
6: Ya, begitu okay. juga iklan-iklan dalam bentuk flyer dan lain mm-hmm. sebagainya juga kita awasin. Ya, jangan sampai ada yang tadi itu, mm-hmm. ada yang klaim yang berlebih, okay. seperti itu ya, tidak memenuhi ketentuan gitu ya. Dan kita juga ada bagian sarana kita melakukan edukasi. Mm-hmm. Edukasi, pembinaan, sosialisasi,
5: okay, bimbingan dan ke masyarakat. Penting,
6: betul, ya? Kak Yuni. Mm-hmm. Termasuk yang sekarang ini, okay. ya, yang kita lakukan di RRI ini juga itu. Seperti itu, ya. Serta tindak lanjut terhadap produk mm-hmm. yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi selama ini pengawasan-pengawasan itu kita kumpul dalam satu database, dalam satu mm-hmm. sistem seluruh wilayah Indonesia. Okay. Nah, nanti dari situ ketika ada ketidaksesuaian biasanya muncul dari Badan POM pusat ada public warning. Ya, okay. ada public warning yang diberikan. Public warning ini yang menjadi panduan bagi kami di mm-hmm. unit pelaksana teknis di daerah untuk melakukan pembinaan misalnya atau pencabutan okay. ya atau misalnya pemusnahan kalau tidak sesuai ya seperti itu.
5: Ya. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang konsumen juga harus memiliki peran penting untuk memastikan produk yang dibeli aman dan sesuai ketentuan begitu ya Pak.
6: Betul.
5: Oke, baik Pak Iman, mengapa masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik Pak Iman? Silakan.
6: Iya, karena keputusan pertama untuk menggunakan suatu produk ya itu ada di kita. Selaku konsumen, makanya kita harus cerdas. Ya, kita okay. harus tahu. Semua pendengar harus paham.
5: Paham.
6: Ya, cara memahaminya itu tadi kita harus pastikan cek pertama adalah cek kemasan. Ya, kita pastikan kemasannya bagus. Ya, kalau kemasannya rusak tidak usah dibeli.
5: Tidak usah dibeli. Oke. Okay.
6: Ya. Kemudian yang kedua kita harus baca labelnya. Mm-hmm. Seperti tadi kalau informasi di labelnya bahasanya asing semua. Tidak usah dibeli.
5: Okay.
6: Ya, kalau ada bahasa Indonesia-nya, oke, okay, kita baca.
5: Kita,
6: ya, kita baca dulu.
5: Baca dulu.
6: Kita baca dulu
5: sebelum ya, beli ya.
6: Sebelum
5: ya.
6: Membeli. Ya, kalau labelnya sudah sesuai, kita baru cek ini berizin edar apa enggak. Karena kadang labelnya sudah sesuai, ternyata tidak berizin edar, Kak Yulin. Mm-hmm. Atau izin edarnya abal-abal. Atau okay. palsu. Cara deteknya pakai Bepom Mobile tadi. Ya.
5: Okay.
6: Bepom Mobile tadi bisa kita gunakan. Kemudian juga kita pastikan tanggal kedaluwarsa. Misalnya kita cari nih tanggal kedaluwarsanya kok nggak dapet ya. Hati-hati juga. Ya, khawatirnya kalau ada misalnya perusahaan atau toko yang bandel, misalnya dihapus kedaluwarsanya. Ini sudah expect kami hapus misalnya. Kan kita nggak tahu ini tanggal kedaluwarsa. Nah, itu juga nggak usah dibeli juga. Ya, karena khawatirnya sudah expired, sudah kedaluwarsa. Kemudian juga kita pastikan beli juga di sumber yang benar-benar terpercaya ya.
5: Okay.
6: Kalau itu sumbernya tokonya ini kok agak meragukan bagi kita atau di marketplace-nya agak ragu nggak usah ya, jadi memang betul-betul kita percaya. Kemudian kita juga jangan sampai menggunakannya tanpa yang ada di petunjuk di kosmetik tersebut ya, misalnya kosmetiknya harus dioles misalnya di bagian tubuh sensitif, nah ternyata kita dioleskan ke yang lain kan nggak berefek misalnya.
5: Okay.
6: Jadi memang harus sesuai dengan petunjuk penggunaan. Seperti itu Kak.
5: Oke. Okay. Oke, okay. Baik Pak, apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah setelah menggunakan kosmetik, Pak?
6: Baik. Jika kita menggunakan kosmetik ya. Jadi ini sebelum ke sini Kak Yuni. Jadi pertama para pendengar semuanya ketika kita menggunakan kosmetik pastikan kosmetik itu aman bagi
5: aman.
6: Kita. Jadi sebenarnya tubuh kita juga punya indera, punya sensor-sensor tubuh yang itu bisa sebagai detektor awal, ya indikasi
5: betul sekali,
6: awal, ya. Misalnya kita memakai kosmetik dan ternyata panas, ya di kulit kita panas atau gatal,
5: okay.
6: ya atau ruam-ruam dan lain sebagainya, maka kita hentikan saja.
5: Hentikan pemakaian.
6: Betul, kita tidak menggunakan kosmetik tersebut. Kita cari kosmetik-kosmetik yang cocok untuk kulit kita. Ya, karena okay. walaupun itu kadang sudah berizin edar, sudah memenuhi semua kriteria cek klik misalnya, tetapi tubuh kita enggak cocok. Ya,
5: okay.
6: maka tidak usah. Ya, kita tidak usah menggunakan itu. Gunakan kosmetik-kosmetik yang memang tubuh kita sesuai. Ya, karena memang tubuh kita kulit kita itu adalah sensor sebenarnya.
5: Okay.
6: Jadi sebenarnya saya nggak mau dengan kulit kosmetik ini, saya nggak cocok misalnya seperti itu ya. Nah, jika setelah menggunakan kosmetik itu muncul keluhan seperti kemerahan, gatal, ya atau rasa terbakar, atau bengkak, atau reaksi lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya kita menghentikan penggunaan kosmetik atau produk tersebut. Ya, apabila keluhan berlanjut, ya atau mengalami efek-efek yang seperti disebutkan tadi, maka kita segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan.
5: Okay.
6: Ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat,
5: medis.
6: Ya, medis yang tepat. Ya. Produk dan kemasan juga sebaiknya disimpan sebagai informasi pendukung apabila masyarakat ingin melaporkan kejadian tersebut ke BPOM.
5: Okay. Ya.
6: Jadi masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan melalui kanal resmi dari Badan POM ataupun Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami sangat senang sekali Kak Yunin kalau misal ada informasi ya, terkait itu supaya kami bisa menindaklanjuti.
5: Oke, langsung lapor ke kantor begitu ya.
6: Sebenarnya ini juga nggak hanya kosmetik, untuk obat boleh, juga. Suplemen kesehatan, makanan, ya atau obat bana alam atau jamu dan lain sebagainya.
5: Oke, luar biasa sekali ya Pak Iman. Ya. Bagaimana masyarakat dapat membantu BPOM dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal, Pak?
6: Ya, peran masyarakat sangat penting sekali ya. Karena masyarakat inilah yang menggunakan ya.
5: Okay.
6: Makanya tadi kita sarankan menjadi konsumen yang cerdas.
5: Ya. Betul, Pak.
6: Jadi masyarakat dapat berperan aktif dengan cara yang sederhana ya. Bisa yang pertama menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluwarsa. Kemudian masyarakat tidak membeli atau menggunakan kosmetik yang legalitas dan keamanannya itu meragukan.
5: Ya. Okay.
6: Kemudian tidak ikut menyebarluaskan atau mempromosikan produk yang belum diketahui keamanan dan legalitasnya. Ya. Dan juga masyarakat juga penting untuk melaporkan apabila menemukan produk-produk yang dicurigai. Misalnya Bapak Ibu para pendengar semua ngecek di ceklik, kok nggak terdetek ya, ini ragu padahal saya kepingin beli itu misalnya ya, nggak apa-apa ya, bisa nanti menghubungi nomor layanan kami ya, nanti bisa bertanya ini produknya aman apa tidak, boleh silakan ya, nanti bisa bertanya seperti itu, siapa tahu memang kepingin produk itu ini saya nyasar ini saya sudah cari sekian waktu tapi ketika saya detek kok nggak bisa ya, ini bener nggak, ini aman apa tidak seperti itu. Silakan ya.
5: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya.
6: Ya,
5: baik Pak Iman, apa pesan Lokapom Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi pasca pemulihan pasca gempa begitu ya Pak?
6: Iya, betul Pak. Ya, dalam situasi bencana dan masa pemulihan pasca gempa ya sampai saat ini ya, perhatian utama masyarakat tentu adalah untuk keselamatan ya, dan kesehatan diri ya, dan juga diri masing-masing dan juga keluarga ya. Nah, di sini kita juga perlu tetap waspada ya, karena kosmetik juga dipakai oleh masyarakat kita gitu ya. Begitu juga nggak hanya kosmetik ya, obat, makanan ya, suplemen kesehatan dan obat bahan alam gitu ya. Kita tetap harus waspada ya terhadap produk yang beredar atau diterima oleh masyarakat ya. Kalau misalnya ada bantuan ya untuk teman-teman yang ada di kamp-kamp ya, pusku-pusku dan lain sebagainya, maka diperhatikan baik-baik. Tadi itu cek klik itu sangat bermanfaat. Ya. Kemudian dalam kondisi darurat, masyarakat bisa saja menerima berbagai bentuk bantuan ya, boleh silakan ya, atau juga melalui membeli produk dari sumber-sumber yang lain gitu ya, atau mendapatkan tawaran produk dengan harga murah silakan, tapi perlu diingat ya itu tadi, jadi konsumen yang cerdas ya. Kita ingat cek klik ya. Untuk itu masyarakat tetap perlu memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan itu memiliki identitas dan legalitas yang jelas ya. Jangan karena kondisi sedang sulit kemudian kita mengabaikan keamanan produknya.
5: Oke.
6: Masyarakat tetap dapat melakukan ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa sebelum menggunakan kosmetik tersebut ya. Khusus untuk kosmetik, kita perlu memastikan juga ya, memiliki nomor notifikasi dari Badan POM dan lakukan pengecekan melalui kanal resmi BPOM.
5: Okay.
6: Seperti tadi BPOM Mobile, okay, itu praktisnya. Apabila menerima bantuan berupa kosmetik, masyarakat juga tidak perlu sungkan untuk memastikan terlebih dahulu keamanan dan legalitasnya. Bantuan yang baik adalah bantuan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat dalam situasi pasca bencana ya. Tentu prioritas utama adalah keselamatan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan pemulihan masyarakat. Kosmetik bukan kebutuhan utama dalam kondisi darurat, tetapi apabila masyarakat menerima atau menggunakan kosmetik, tetap kita memastikan produk kembali tersebut aman dan legal ya, dan cocok untuk tubuh
5: kulit
6: kita.
5: Okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di program Dialog Interaktif hari ini, apa pesan Bapak sendiri untuk masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, Pak? Silakan Pak Iman.
6: Baik, terima kasih Kak Yulin. Ya, pertama-tama kami dari Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
5: Okay.
6: Kami berharap masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Kami juga berharap pula proses pemulihan
7: dunia, dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan
6: aktivitas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Makna mengangkat 5 jari di atas

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu,

0: masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih

0: siang ini.
1: Letak geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah. Contohnya, saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Bay dan Bacawa FM 91.7 dan Aimere FM 97.3.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Pendengar RRI, perkembangan teknologi digital tentu membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda. Di satu sisi, era digital membuka peluang untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, lunturnya nilai kebersamaan, dan juga perubahan pola pikir. Dalam kondisi ini, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di masa depan? Kita akan memperbincangkan hal ini pendengar bersama Ibu Dr. Fethi Survival MA, Akademisi Universitas Flores, terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Saya sapa dulu Ibu Fethi, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
1: Oke, kabar baik ya Bu Fethi?
2: Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Semoga Ibu juga seperti itu ya.
1: Baik, oke. Minta waktunya Bu Fethi siang hari ini kita berbincang terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat ya generasi muda dalam memahami nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat nih Bu Fethi?
2: Generasi muda menurut saya mereka mulai memahaminya melalui berbagai sumber informasi digital ya, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, kemudian website pendidikan, dan berbagai konten kreatif yang tersedia di internet. Nah, teknologi digital yang memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi mereka, para generasi muda itu, kemudian mereka mempelajari ya nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif seharusnya. Namun, pemahaman tersebut juga menghadapi tantangan karena banyaknya informasi yang kurang akurat, yang hoax, serta pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu generasi muda perlu memiliki digital literasi yang baik, kemudian kemampuan berpikir kritis serta kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara ya, tetapi juga sebagai pedoman dalam generasi muda bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi di era digital.
1: Baik, dan seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika disinkronkan dengan media sosial yang saat ini, Anda melihatnya seperti apa nih Bu Fethi, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan juga menghargai perbedaan? Apakah ini sudah sesuai atau seperti apa nih Bu Fethi?
2: Saya kira masih kurang ya, mencerminkan nilai-nilai Pancasila apa yang termuat di media sosial. Seperti contohnya misalnya kasus penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial ya. Jadi banyak konten viral itu disebarkan tanpa proses pengecekan fakta terlebih dahulu. Kemudian ya disitulah yang bisa kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Contohnya di sila kedua ya, ujaran kebencian itu kan bertentangan dengan sikap yang menghargai martabat manusia. Kalau menyebarkan hoax yang mengandung isu SARA dapat memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik antar kelompok, itu tidak sesuai dengan sila ketiga ya. Kemudian perbedaan pendapat di ruang digital juga seharusnya disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta, bukan provokasi, itu sebagai wujud dari sila keempat.
1: Oke, baik. Ini masih kurang ya peran generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan tentu yang menjadi tantangan terbesar nih Bu Fethi, untuk generasi muda dalam mempertahankan nilai Pancasila di era digital ini apa sih sebenarnya?
2: Ya, menurut saya tantangan terbesar generasi muda itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era digitalnya adalah derasnya arus informasi dan pengaruh global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian akses internet dan media sosial memungkinkan generasi muda memperoleh berbagai informasi dengan cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, serta konten yang mengandung intoleransi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Nah, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian pengguna media sosial yang menyebabkan mereka mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, kondisi ini kemudian dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan gotong royong. Jadi, oleh karena itu, generasi muda perlu memperkuat literasi digital, kemudian berpikir kritis, serta pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik, dari tantangan yang ada nih Bu Fety, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh para generasi muda untuk bisa menyaring informasi ya, agar tidak terpengaruh dari hoax, kemudian provokasi, dan juga konten-konten negatif nih Bu?
2: Ya, menurut saya sih generasi muda dapat menyaring ya informasi. Dengan cara meningkatkan literasi digital serta menerapkan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Jadi bukankah pendidikan di era digital abad 21 ini adalah siswa atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, seharusnya para generasi muda ini perlu memeriksa sumber berita, kemudian membandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya, kemudian memastikan kebenaran fakta yang disampaikan. Jadi generasi muda itu harus berhati-hati ya terhadap judul yang bersifat provokatif, sensasional, atau bertujuan memancing emosi pembaca. Kemudian selain itu penting untuk membiasakan diri melakukan verifikasi data melalui media resmi, kemudian lembaga pemeriksa fakta atau sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Jadi penggunaan media sosial secara bijaksana dapat diperlukan dengan cara kita menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak terpengaruh oleh opini yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminatif. Begitu. Jadi dalam perspektif Pancasila,
1: Bu Fety,
2: adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Halo.
1: Iya, sudah jalan suaranya, silakan.
2: Ya, jadi dalam perspektif Pancasila, menyaring informasi merupakan bentuk pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia, karena membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, menghormati orang lain, dan menjaga persatuan bangsa. Dan saya kira secara singkatnya bahwa generasi muda itu dapat menghindari hoax dan konten negatif dengan meningkatkan literasi digital, memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya, dan melakukan verifikasi fakta. Selain itu juga berpikir kritis serta tidak langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan cara tersebut mereka menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan sila-sila Pancasila.
1: Baik, dan di berbagai platform dan juga di media sosial nih Bu ya, akhir-akhir ini memang banyak juga ya yang muncul provokatif, kemudian berita-berita hoax ya, seperti itu. Nah, mungkin ada tips menarik yang bisa disampaikan kepada para generasi muda ya untuk menghadapi ya berita-berita hoax seperti apa nih Bu Fety?
2: Ya, jadi para generasi muda itu harus apa ya, memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi contohnya bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. kemudian menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain, kemudian bisa menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama dan budaya, dan mengembangkan digital literasi untuk melawan hoax dan disinformasi. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat kebangsaan melalui platform digital.
1: Baik, Bu Fety, kita jeda sejenak ya. Kita ke lagu dulu dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung ya bersama kita di siang hari ini dalam sajian Kita Indonesia. Dan pendengar ya, silakan bagi Anda yang mau bertanya, memberikan opini ataupun apresiasi Anda di acara Kita Indonesia, kami buka line interaksinya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Fety ya.
2: Siap, baik Bu.
1: Baik pendengar, kita nikmati salah satu lagu yang sudah kami siapkan dan kami bingkiskan untuk pendengar RRI yang lagi setia ya bersama Pro 1 RRI ND, baik di RRI Digital dan juga RRI Terestrial.
0: Mereka berharap
3: banyak hal sih. Info dari mana?
4: Dari radio dong.
3: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
3: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah sini handphonenya, aku installin aplikasi radio.
3: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tak teringin ya.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
1: Kok kamu tahu banyak hal sih?
0: Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat dan

0: setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Pancasila.

kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya.

0: Dan masih bersama kita Ibu Dr. Fety Sirpaipo, MA, Akademisi Universitas Flores. Bu Fety,
1: gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala.
0: Iya,
1: dimana masih belum ada teknologi yang hari ini dan ya, Bu Fety, ya, yang mempelajarinya. Pelajar orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah generasi perangkat muda yang Pancasila akurat dalam mendeteksi gempa
0: Bu
1: bumi.
0: Bu Fety, ya, tadi sudah adalah banyak sekali dijelaskan ya bagaimana cara generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh ya dengan hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif dan juga tantangan ya yang dihadapi generasi muda. Dan Anda melihatnya seperti apa, Bu Fety? Perannya dari keluarga, kemudian pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila saat ini.
2: Pendidikan, keluarga, dan lingkungan, jadi tiga hal ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Ketiga unsur ini merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pendidikan, itu berperan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter di sekolah maupun di perguruan tinggi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk bersikap jujur, seperti bertanggung jawab, toleran, disiplin, serta menghargai keberagaman. Kemudian di bidang atau dari sisi keluarga, itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi orang tua itu berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati sesama, kemudian bekerja sama, bersikap adil, menyelesaikan masalah dalam melalui musyawarah. Dan kebiasaan yang kita tanamkan dalam keluarga kemudian akan menjadi dasar perilaku anak ketika anak berada di masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang besar ya dalam bentuk karakter generasi muda. Lingkungan yang positif dapat menumbuhkan sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, dan rasa cinta tanah air. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku generasi muda ke arah yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan di era digital, ketiga unsur tersebut harus bekerja sama dalam membimbing generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta menunjang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan maupun di dunia digital.
0: Baik, jadi tiga hal penting ya, pendidikan, keluarga, dan lingkungan tentu bisa membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Dan ini harus benar-benar dimaknai ya oleh para generasi muda, seperti itu ya Bu Fety ya. Dan sejauh ini Bu Fety, bagaimana caranya agar para generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana memperkuatkan persatuan bangsa nih?
2: Ya, caranya mereka harus memperkuat literasi digital ya. Memperkuat literasi digital itu contohnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi ya, seperti belajar menggunakan komputer, smartphone, internet, dan berbagai aplikasi digital dengan baik dan benar. Kemudian membiasakan berpikir kritis terhadap informasi, tidak langsung percaya pada berita atau informasi di medsos tanpa memeriksa sumber fakta atau kebenaran terlebih dahulu. Dan saya bisa kasih salah satu contoh ya, kalau kami mahasiswa sastra Inggris itu bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan digital storytelling. Jadi digital storytelling ini kan cara menyampaikan cerita dengan menggunakan teknologi digital seperti video, kemudian gambar, audio, animasi, media, multimedia lainnya. Jadi digital storytelling itu kan menggabungkan kemampuan bercerita dengan teknologi untuk membuat informasi atau pengalaman menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.
0: Baik, ini storytellingnya kisahnya tentang ceritanya tentang apa nih Bu? Boleh tahu?
2: Nah, itu bisa jadi ceritanya bisa kita mempresentasikan cerita rakyat dengan menggunakan animasi seperti cerita rakyat ya di daerah Flores atau Ende misalnya, Ende Pare, kita bisa bikin animasi untuk mempresentasikan ceritanya. Atau membuat video tentang sejarah Indonesia atau sejarah kota Ende misalnya.
0: Oke, okay, storytelling dalam kisah itu menceritakan tentang menggunakan speak English atau Indonesia begitu Bu, dua bahasa begitu?
2: Iya, bisa dua bahasa ya, okay. Karena digital storytelling ini kan kita mau mengangkat cerita rakyat, contoh cerita rakyat ini seperti cerita rakyat di Lirik Usoko kalau saya tidak salah itu sama hampir mirip ceritanya dengan Romeo and Juliet ya, okay. Ya, judulnya Dike dan Rata. Itu pernah diteliti oleh masyarakat salah satu mahasiswa PBSI ya, saya lupa tahun berapa. Nah itu melakukan instrumen dengan melakukan observasi dan wawancara ya kepada tua-tua adat yang benar-benar mengetahui bahwa meskipun itu cerita dari mulut ke mulut tapi itu nyata benar terjadi gitu.
0: Baik ya.
2: Sehingga itu kita bisa angkat menjadi cerita rakyat yang kita bisa presentasikan melalui animasi.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, dengan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara baik dan bijak ya. Dengan seperti salah satu contoh yang sudah disampaikan Ibu Fety nih ya, untuk para generasi muda, bagaimana kita menceritakan ya kisah-kisah sejarah ataupun legenda-legenda ya yang ada di Kabupaten Ende, seperti itu ya Bu Fety. Nah, sejauh ini ya Bu Fety, apakah Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda saat ini? Jika masih, mengapa demikian Bu?
2: Ya, saya kira sangat ya, sangat berkaitan sekali dengan generasi muda, khususnya di era digital. Mengapa? Karena Pancasila, generasi muda dan literasi digital itu memiliki hubungan yang erat ya. Karena generasi muda ini kan merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital ya. Mereka kan memanfaatkan internet, media sosial dan berbagai platform digital untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, serta mengekspresikan diri. Nah, kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini kan menjadi salah satu keunggulan generasi muda dalam perubahan global. Tapi jangan lupa bahwa Pancasila dan literasi digital itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etika dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi digital literacy tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan internet, tapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan etis. Jadi dalam konteks nilai-nilai Pancasila itu membantu generasi muda untuk menggunakan media digital secara positif, menghormati orang lain, menjaga dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan banyak orang atau masyarakat.
0: Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Bu Fety, bentuk nyata kontribusi ya, selain storytelling sebagai contoh tadi, kontribusi generasi muda lainnya ya, untuk menjaga masa depan Pancasila di tengah perubahan zaman ini, apa-apa saja nih Bu?
2: Saya rasa generasi muda itu perlu mereka merupakan memegang peranan penting ya dalam menentukan masa depan Pancasila di era digital. Jadi kemajuan teknologi itu harus mereka manfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Nah dengan demikian literasi digital yang seperti saya sebutkan tadi itu, yang baik itu yang memiliki empat unsur tadi yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa atau siswa di era digital itu, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian komunikasi dan collaboration. Jadi sikap kritis terhadap komunikasi serta komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka generasi muda itu akan menjadi garda terdepan lah dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia.
0: Baik, apa pesan Anda untuk para generasi muda, Bu? Seperti apa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital yang baik dan bijak? Silakan.
2: Ya, pesan saya sih kita tidak mudah terprovokasi ya dengan ujaran kebencian atau pesan-pesan yang bersifat negatif. Jadi kita perlu meng-cross-check atau mencari sumber informasi yang benar dan mengecek apakah ini benar terjadi atau hanya ciptaan seseorang saja untuk mengundang respon negatif dari masyarakat atau banyak orang.
0: Baik, terima kasih Bu Fety waktunya siang ini bersama Prosatu Radio ND. Salam sehat, salam Pancasila.
2: Terima kasih Bu, selamat siang, salam sehat, salam bagus.
0: Baik, pendengar, pada akhirnya masa depan Pancasila tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga tertentu ya, tetapi juga pada sikap dan juga tindakan generasi muda penerus bangsa. Era digital bukanlah ancaman apabila digunakan dengan bijak, dengan memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita yakin para generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang tetap berakar pada identitas bangsa. Kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Kita Indonesia untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan

0: Labuan Bajo.
1: Melalui portal resmi rri.go.id, pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan mengudara langsung dari Jalan Sernaro Labuan Bajo. Senang sekali pendengar, edisi Kamis 3 September 2026 kembali hadir menemani ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian informasi teraktual, wawasan edukatif serta sajian musik pilihan dan juga program-program menarik yang akan menemani Anda pendengar dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital, tentunya di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Lo kenapa sih? Hah? Lo gak senang gue ngajar impian gue? Ngajar masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
4: Kita?
3: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama ngeliat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lo.
4: Gara-gara gue?
3: Iya, gara-gara lo.
4: Pinter lah ya. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
3: Mau lo apaan sih?
4: Mau gue? Mau gue cuma satu? Mau gue cuma lo ada buat gue? Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini hari depan dari kita. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus. Hari lo akan lebih baik kalau ada gue di dalamnya.
3: Enggak, maafin gue. Sel, bisa ya? Bisa ya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi yang akan menemani aktivitas Anda edisi Kamis 3 September 2026.

0: Pendengar, kondisi laut yang, maksud kami, kondisi laut yang surut tidak menghalangi prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Labuan Bajo bersama masyarakat menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Kabupaten Manggarai. Komandan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut P. Aan Harminanto bersama prajurit Lanal Labuan Bajo menempuh perjalanan menggunakan rigid buoyance boat menuju Kampung Baru dan Kampung Paralondo pada Selasa 1 September 2026. Bantuan tersebut, pendengar, ditujukan bagi masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang terdampak gempa bumi Flores. Sejumlah kebutuhan dasar dibawa dalam perjalanan, diantaranya ada beras, minyak goreng, gula, obat-obatan, susu, hingga mie instan. Namun pendengar, ketika RBB mendekati wilayah pesisir, kondisi laut yang sedang surut membuat kapal tidak dapat merapat hingga ke daratan. Bantuan kemudian dipindahkan secara bertahap menggunakan perahu-perahu kecil milik masyarakat. Prajurit TNI Angkatan Laut bersama warga bahu-membahu mengangkut karung beras, kebutuhan pokok, obat-obatan, susu, hingga mie instan dari RBB menuju perahu kecil yang kemudian membawa bantuan ke daratan. Semangat kebersamaan antara prajurit TNI Angkatan Laut, pendengar, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan dapat diterima warga yang membutuhkan. Meski laut sedang surut dan RBB tidak dapat merapat ke daratan, proses distribusi ini, pendengar, tetap berjalan. Perahu-perahu kecil masyarakat menjadi penghubung hingga bantuan berhasil dibawa ke daratan. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan langsung dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, pendengar, kepolisian Resor Polres Manggarai terus memperbarui data dampak gempa bumi sekaligus memperkuat penanganan masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Manggarai. Hingga Selasa 1 September 2026, pendengar, tercatat 51 orang meninggal dunia, sementara ratusan warga masih mendapatkan penanganan medis. Data tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Manggarai memastikan penanganan tanggap darurat berjalan transparan, akurat, terukur, dan tepat sasaran. Dari 51 korban meninggal dunia, sebanyak 25 orang meninggal akibat tertimpa bangunan, 7 orang mengalami shock akibat gempa susulan, hingga 3 orang cedera, 3 orang masih dalam proses verifikasi medis. Pendengar, sementara itu korban luka berat kategori merah mencapai 58 orang dengan 57 orang telah pulih dan 1 masih menjalani perawatan intensif. Untuk korban luka ringan, pendengar, di kategori hijau tercatat 561 orang, terdiri dari 431 orang telah sembuh dan 130 orang masih menjalani rawat jalan. Polres Manggarai mencatat 23.529 fasilitas terdampak, terdiri dari 22.756 rumah warga, 362 fasilitas pendidikan, 240 fasilitas kesehatan, hingga 85 tempat ibadah, pendengar. Di tengah besarnya dampak tersebut, Polres Manggarai bersama BPBD melakukan rekonsiliasi data pengungsian. Pendataan lapangan Polres mencatat 10 posko terpusat dengan 7.292 jiwa, serta 11.735 posko mandiri, pendengar. Sementara data BPBD mencatat 188 posko dengan 51.885 jiwa. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa melalui Kasih Humas Kompol Gusti Putu Sabah, pendengar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama membantu masyarakat terdampak. Polres Manggarai juga mengimbau warga tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah menghadirkan deretan program menarik hingga musik-musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda Kamis 3 September 2026.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya usah lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Selamat datang di era digital baru.
1: Melalui FM 91,7 MHz, pendengar masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 11 lewat 55 menit, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Doa Angels.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.

0: dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Melalui FM 91,7 MHz Pendegar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ini adalah

ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi.

0: 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnaburg setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnaburg sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnaburg akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnaburg Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaic, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3-6-1.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar sepak bola dalam negeri, manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sebagainya. Kita mengikuti aturannya. Sudah diputuskan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

akan meminjamkan fanbase di Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua dan

PT Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Fui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Di cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta.

0: menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert

Ya, turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RW melaporkan, terus mengudara untuk...

0: datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprovi Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan.

0: Luxury Showroom. Agenda utama Musrob tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprob IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprob akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
0: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda

0: sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: LaGuardiaJeff.net. It's more than lyrics.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Habis.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar menemani waktu istirahat siang Anda hari ini. Kami menghadirkan kembali salah satu pilihan dari program Bincang Budaya yang sebelumnya telah tayang di kanal YouTube RRI Labuan Bajo. Pendengar, kali ini mengulas topik yang sangat menarik, menjaga tradisi di era modern, peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu dengan narasumber Bapak Simplicius dan presenter Yulin Amul. Sajian ini pendengar tentunya penuh dengan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal yang penting untuk terus kita lestarikan bersama. Selamat mengikuti pemutaran ulang Bincang Budaya siang hari ini.
1: 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju biru, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai.

0: cintamu itu,
1: oke,
0: persilakan untuk berbicara atau beraktivitas. Pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru Gucuki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. Leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
1: Oke. Okay.
0: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
1: betul,
0: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksananya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
1: pertemuan, oke,
0: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
1: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak Sius, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
0: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
1: Okay. Ya?
0: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo, itu ya Pak ya.
0: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan, itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
1: Okay.
0: Ya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya.

0: Kemudian dia juga harus memahami makna dari syahadat itu. Ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. Ya, Jari Abu Dedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada syair-syair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
4: Oke.
3: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
4: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
3: Sirip pinang mungkin.
4: Sirip pinang, kemudian
3: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
4: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
3: Okay.
4: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
3: Okay, Pak.
4: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam, yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
3: Okay.
4: Ya, artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur, di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
3: Betul.
4: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
3: Oke.
4: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak, apa namanya, tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah manggarainya manuk naka ya. Karena
3: Pak,
4: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
3: Oke, Pak, silakan.
4: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya. Itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong, dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong melainkan dipangku.
3: Oke, okay, Pak. Terima kasih.
4: Bahasa Manggarai itu kapu. Ya. Kemudian naka itu adalah sebuah kegembiraan. Ya, menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka. Jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
3: Oh, begitu ya, Pak ya?
4: Manuk naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu, atau mukeh tadi itu, dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau bunuh ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
3: Oh gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
4: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
3: sair ya, oh, atau begitu ya, Pak ya. Oke.
4: Nah, sair-sair adat dalam Semanggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
3: Okay.
4: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
3: Itu adalah
4: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
3: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
4: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
3: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Okay, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan. Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Itu yang dia wajib hukumnya. Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapobenaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu. Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Menarik itu sekali ya, Pak ya. Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Daerah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 3 September 2026. Dengan sari berita, Kepala Staf Angkatan Darat salurkan bantuan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. SMPN 1 ND butuh tenda tambahan untuk belajar. Pendengar RRI, ikuti informasi selengkapnya bersama saya Angela Butt.

0: Informasi pertama, Kepala Staf Angkatan Darat salurkan bantuan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para pejuang medis yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit maupun puskesmas dalam masa tanggap darurat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Feriso.
1: Di balik keterbatasan dan kerusakan fasilitas kesehatan akibat gempa bumi, para tenaga kesehatan di Kabupaten Ngada tetap berdiri di garis depan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski sebagian dari mereka juga menjadi korban, kehilangan tempat tinggal hingga mengalami trauma bersama keluarga, tugas kemanusiaan tidak membuat mereka berhenti bekerja. Kondisi ini mendapat perhatian Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, melalui penyaluran bantuan kepada tenaga kesehatan terdampak. Bantuan yang disalurkan melalui Dandim 1625 Ngada Letkol Infantri Imam Subekti tersebut berupa sembako dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para pejuang medis yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit maupun puskesmas. Dengan dukungan tersebut, para tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih fokus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tanpa terlalu terbebani oleh kebutuhan dasar keluarga mereka yang turut terdampak bencana. Kepala Puskesmas Aimere Andreas Tipo menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Kepala Staf Angkatan Darat terhadap kondisi tenaga kesehatan yang menjadi korban gempa. Ia berharap dukungan tidak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dapat diperluas dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang terdampak. Menurutnya, pemulihan fasilitas kesehatan sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara maksimal dan aman.
2: Harapan kami adalah agar kerusakan yang terjadi bisa segera ditangani, karena kami sadar betul kerusakan ini mengganggu pelayanan pada masyarakat. Mudah-mudahan dimahirkan kembali berarti persoalan bisa selesai, dan kami juga tetap berharap bantuan yang diberikan ini tidak sedikit kepada kami, tapi juga kepada masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga bisa merasakan kehadiran pemerintah dan TNI di tengah masyarakat.
1: Sementara Dandim 1625 Ngada Letkol Infantri Imam Subekti menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk ungkapan kepedulian dan penghargaan Kepala Staf Angkatan Darat kepada para tenaga kesehatan yang telah bekerja tanpa mengenal lelah di tengah situasi sulit. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban yang dialami para tenaga kesehatan akibat dampak musibah gempa bumi.
3: Bantuan dari Bapak Kasat akan kami berikan kepada nakes-nakes yang sekiranya membutuhkan, dan di mana dari jajaran itu sudah melakukan kepada kami, dan kami distribusikan mulai kemarin dan hari ini juga akan mendistribusikan ke daerah Aimere yang sudah menginformasikan kepada kami. Harapan kami di mana dengan adanya bantuan ini bisa membantu memberikan support, dukungan kepada nakes-nakes yang selama ini 24 jam mengabdi untuk melayani masyarakat, sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada para nakes yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit.
1: Perhatian tersebut menjadi penyemangat bagi para nakes untuk terus menjalankan tugas kemanusiaan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Walaupun dibalik keterbatasan dan kerusakan fasilitas kesehatan, tenaga medis tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sepenuh hati, walau merupakan korban dari musibah gempa, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien. RRI NDVRI SOU melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. SMP Negeri 1 Ende membutuhkan tambahan tenda belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Dan pendengar, tenda ini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang ruang kelasnya berada di bawah bangunan lantai 2 yang mengalami keretakan akibat guncangan gempa bermagnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Laporan lengkapnya disampaikan reporter kami, Nikolaus Makumeli.
4: SMP Negeri 1 Ende membutuhkan tambahan tenda belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Tenda tersebut diperuntukkan bagi siswa-siswi yang ruang kelasnya berada di bawah bangunan lantai 2 yang mengalami keretakan akibat guncangan gempa bermagnitudo 7,7. PLT Kepala SMP Negeri 1 Ende, Godfrida Rosadalima Surya, menyampaikan tambahan tenda diperlukan agar proses belajar tetap berjalan sekaligus menjamin keselamatan siswa selama gempa susulan. susulan masih terjadi. Ia menjelaskan ruang kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2 yang mengalami keretakan dinilai perlu mendapat perhatian dari sisi keselamatan. Karena itu, penggunaan tenda belajar menjadi salah satu alternatif agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran di lokasi yang lebih aman.
5: Rencananya kami memang masih butuh untuk minta tenda. Tadi malam sudah dapat dari Polres satu. Andaikan ada bantuan tenda lagi, kami mau 111 anak untuk kelas-kelas yang berada di bawah lantai 2.
4: Pihak sekolah berharap bantuan tambahan tenda dapat segera diberikan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Godel Frida menegaskan, sekolah akan terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan di tengah kondisi pasca gempa. Namun, dukungan sarana dan prasarana tetap dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara aman dan nyaman. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Pendengar RRI, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mulai menyerahkan enumerator melakukan pendataan langsung di lapangan warga terdampak gempa setelah menerima laporan dari para camat di 12 kecamatan. Dan pendataan ini dilakukan untuk memastikan kondisi real masyarakat berdasarkan hasil asesmen di lokasi. Laporan lengkapnya disampaikan reporter kami, Su Imam.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan enumerator untuk tahap awal telah turun di 5 kecamatan, yakni Lambaleda Utara, Sambirampas, Lambaleda, Lambaleda Timur, dan Congkar. Ia menjelaskan, para enumerator hadir langsung di lokasi untuk melakukan pendataan kondisi masyarakat secara faktual selama 4 hari. Setelah itu, enumerator akan bergeser ke 7 kecamatan. Menurutnya, selain mengumpulkan informasi, mereka juga melakukan dokumentasi berupa foto sebagai bagian dari proses verifikasi dan asesmen di lapangan. Vincentius menegaskan, tugas enumerator bukan untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan atau tidak. Mereka hanya bertugas mengumpulkan data dan melakukan asesmen berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
7: Jadi setelah rubrik itu diisi, ada 6 pertanyaan itu yang diisi, nanti di sini diolah, kemudian dari pusat yang menentukan apakah itu termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Bukan dari kita, itu langsung dari BNPB yang bisa menentukan apakah dia layak atau tidaknya menerima bantuan. Maka dari itu, menerima ASKN, kita proaktif, bahwa camat mereka proaktif sekali untuk membantu, memfasilitasi teman-teman dari kabupaten yang turun ke lapangan untuk mendata itu.
6: Ditambahkan, hasil pendataan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat di setiap wilayah. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan dapat mengacu pada data lapangan yang terverifikasi.

0: Pendengar, beralih ke Kabupaten Manggarai. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Laporan Mario Alberto.
1: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Bantuan diserahkan saat Kapolda NTT mengunjungi Mapolres Manggarai pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi rumah personel yang terdampak serta memastikan kebutuhan anggota dan keluarganya pasca gempa. Tiba di Polres Manggarai, Kapolda bersama rombongan disambut Kapolri.

0: Bayangkari daerah NTT. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menyerahkan bantuan kepada anggota Polres Manggarai yang menjadi korban gempa. Bantuan berupa bingkisan juga diberikan kepada anak-anak terdampak gempa yang tinggal di asrama Polres Manggarai. Kapolda kemudian meninjau sejumlah fasilitas di Polres Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan dan keamanan fasilitas pendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain Mapolres dan juga rumah personel, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polres Manggarai, yakni Mako dan Asrama Polsek Cibal, Asrama Polsek Reo, serta Mako dan Asrama Polsek Satarmese. Data sementara mencatat 20 rumah anggota Polres Manggarai terdampak gempa, sebanyak 16 rumah mengalami rusak berat, 2 rusak sedang, dan 2 lainnya rusak ringan. Data tersebut masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi sebelum bantuan renovasi dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari disalurkan. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Polda NTT bersama instansi terkait terus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri dan berada di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, dukungan pemulihan juga dilakukan melalui pengoperasian dapur lapangan yang menyediakan makanan 3 kali sehari, layanan pengolahan air atau water treatment juga tetap disiagakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air siap minum bagi masyarakat.
1: Dari awal yang perlu saya jelaskan, pada waktu hari pertama kejadian, kami sudah langsung action ya dari Polda NTT bersama-sama dengan instansi terkait. Bahkan sampai saat ini kami di tempat-tempat pengungsian masih memberikan bantuan, mendistribusikan bantuan. Dapur lapangan kami juga masih beroperasi sampai sekarang untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi sehari 3 kali. Kemudian water treatment yang menyiapkan air bersih, air siap minum juga masih beroperasi. Termasuk kita juga mendistribusikan bantuan-bantuan ke pengungsi-pengungsi mandiri yang ada di rumah-rumah. Selain itu, bagi pengungsi yang sudah mulai kembali ke rumahnya, kita juga membantu, selain kita berpatroli mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, kita juga membantu membersihkan puing-puing, membersihkan rumah-rumah masyarakat. Kemudian kami juga membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membantu membersihkan sekolah-sekolah. Ya, bahkan kalau memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk digunakan, kami membantu mendirikan tenda-tenda di halaman sekolah dengan harapan supaya anak-anak sekolah bisa beraktivitas untuk melakukan proses belajar mengajar, proses pembelajaran di sekolah-sekolah bisa berjalan dengan normal. Termasuk kita juga di sekolah-sekolah sudah melaksanakan sebelum mereka memulai pelajaran, kita tetap melakukan trauma healing sebagai anak-anak sekolah. Bahkan sampai sekarang para Kapolres juga masih mendistribusikan barang-barang bantuan ke daerah-daerah memang yang terisolir, daerah-daerah yang susah.
0: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan situasi dan informasi resmi dari BMKG. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim, tenaga kesehatan dituntut mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Di Flores Timur, penguatan kapasitas bidan dilakukan melalui proyek Mentari yang fokus pada ketahanan layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Laporan lengkapnya disampaikan Rahma Suci.
3: Proyek Mentari resmi diluncurkan di Kabupaten Flores Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Sunrise Larantuka Senin 31 Agustus 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta sejumlah mitra. Program ini merupakan kolaborasi Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia dengan pemerintah Australia dan Queensland University of Technology. Fokusnya memperkuat kemampuan bidan dan fasilitas kesehatan agar tetap tangguh menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim. Kondisi Flores Timur dinilai membuat program ini semakin relevan selain baru terdampak gempa bumi 7,7 pada Agustus 2026

0: pekerjaannya bidan adalah bagaimana bidan bisa beradaptasi pada krisis iklim dan mendukung masyarakat untuk berdaya ya, beradaptasi dalam krisis iklim itu dan bagaimana kesiapsiagaan kebencanaan.
1: Program Mentari juga mendorong perubahan pola penanganan dari sebelumnya lebih reaktif menjadi proaktif. Bidan diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan ketika bencana terjadi, tapi ikut membantu masyarakat melakukan edukasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan sejak awal. Dalam pelaksanaannya, penguatan tidak hanya menyasar kemampuan individu bidan, kolaborasi lintas sektor juga didorong agar kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.
1: Mengheningkan cipta, Inspektur Upacara kemudian melakukan peletakan karangan bunga secara simbolis di Tugu Peringatan. Prosesi dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pelawan oleh seluruh peserta upacara. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan terhadap perjuangan para pelawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri ND, Dr. Subagio Gigi Wijaya mengatakan kegiatan siara merupakan salah satu program yang dilaksanakan secara serentak sesuai arahan Kejaksaan Agung dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan RI. Menurutnya, siara menjadi momentum untuk mendoakan dan mengenang jasa para pelawan bangsa.
2: Kita pagi hari ini 1 September 2026 mengadakan upacara di Taman Makam Pahlawan ini dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan ke-81. Jadi ini memang program dari pusat bahwa untuk menghormati jasa pahlawan kita dan meneruskan semangat para pahlawan, kita mengikuti upacara di Taman Makam Pahlawan. Tapi karena kondisi sekarang mengingat baru keadaan musibah, kita merayakannya dengan sederhana tapi tetap penuh hikmat. Nanti setelah acara ini kita akan menyalurkan bantuan sosial kepada para korban gempa di BPBD ND dalam bentuk sembako, terpal, macam-macam seperti itu.
1: Ia mengatakan semangat patriotisme dan integritas para pelawan diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri ND. Nilai tersebut penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum yang adil serta humanis. Subagio menambahkan peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI di Kabupaten ND dilaksanakan secara sederhana mengingat daerah tersebut baru mengalami musibah bencana. Meski demikian, kejari ND tetap akan melanjutkan rangkaian peringatan dengan penyaluran bantuan sosial kepada korban gempa melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Bantuan yang akan disalurkan berupa bahan kebutuhan pokok dan terpal bagi masyarakat terdampak bencana. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari kepedulian jajaran kejari ND terhadap warga yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. RRI ND Rufinus Bula melaporkan.
3: Pendengar, untuk menutup harta berita edisi siang ini, kami hadirkan dokumenter dengan judul Lamba Kelly Setelah Gempa Bertahan di Tengah Rasa Takut.
4: Sabtu 15 Agustus 2026, hari yang seharusnya berjalan seperti biasa, tiba-tiba berubah menjadi kepanikan bagi warga desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur,

0: tempatnya untuk berlindung berubah menjadi bangunan rusak dan bahkan sebagiannya hampir rata dengan tanah. Di tengah kepanikan itu, Fredericus Eddie Jackson masih mengingat jelas bagaimana keluarganya berusaha untuk menyelamatkan diri.
1: Waktu pagi tanggal 15 Agustus, hari Sabtu, memang kami waktu itu sepertinya tidak ada persiapan bahwa saat ini ada bencana gempa. Syukur dan puji Tuhan, waktu saat gempa kami sudah keluar rumah. Dan puji Tuhan juga, kami waktu itu cepat bangun dari tidur. Dan yang kami rasa gemetar

0: selama. Namun, rasa lega itu segera bercampur dengan ketakutan ketika ia melihat bagaimana kondisi rumahnya. Dinding yang runtuh, batu bata yang berserakan. Dan untuk pertama kalinya, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman justru terasa begitu menakutkan.
1: Setelah gempa itu, kami juga merasa takut lihat rumah kami ini sudah begitu runtuh dan batu bata semuanya sudah jatuh. Terus saat itu juga kami merasa sepertinya dunia ini sudah kiamat. Saat ini juga kami masih merasa takut dan beban begitu berat. Karena posisi kami sekarang ini satu-satunya tidak ada tempat tinggal untuk kedepannya.
0: Bukan hanya keluarga Fredikus, kondisi serupa juga dirasakan sebagian besar warga desa Lambakeli. Rumah yang rusak membuat warga memilih untuk bertahan di luar bangunan. Sebagian juga mendirikan tenda secara mandiri. Sebagian lainnya menempati tenda darurat yang telah disiapkan pemerintah. Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman mengatakan sekitar 80% masyarakat terdampak gempa dan sebanyak 82 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga hancur.
2: Masyarakat Desa Lambakeli terdampak kurang lebih 80%. Masyarakat dihancur semua dan mereka takut ke rumah karena takut gempa susulan dan mereka juga trauma dengan kondisi saat ini. Posisi saat ini warga itu tinggal di luar rumah, so, di tenda darurat, di tenda mandiri dan pos-pos yang sudah didirikan oleh pemerintah daerah.
0: Di tengah keterbatasan, warga tidak hanya menunggu bantuan. Gotong royong menjadi cara mereka untuk tetap bertahan. Rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat mulai bertahap diperbaiki secara bersama-sama. Terutama bagi mereka, warga lanjut usia yang tidak mampu untuk memperbaikinya sendiri.
2: Masyarakat saya ada gotong royong, kegiatan gotong royong untuk membangun. Kebetulan bangunan rumah ini karena dia rusak parah. Sehingga untuk sementara kami lakukan seperti ini.
3: Berarti untuk lansia?
2: Untuk lansia. Untuk lansia.
3: Rumahnya hancur?
2: Rumahnya hancur total untuk lansianya. Sehingga kita bersama-sama untuk membangun.
3: Jadi,

sebetulnya dampak gempa tidak berhenti pada rumah warga. Di Kecamatan Lambaleda, fasilitas kesehatan yang menjadi tempat warga untuk mendapatkan pertolongan juga ikut terdampak. Puskesmas Benteng Jawa

0: 15 Agustus kemarin, puskesmas kami tidak layak lagi untuk digunakan. Hancur semua, termasuk barang-barang kami semua, barang-barang kesehatan semua di dalam, banyak juga yang rusak. Untuk sementara ini, sekarang kami melayani di tenda darurat. Sejak hari pertama sampai saat ini.
1: Di tenda yang sederhana itu, tenaga kesehatan tetap berusaha memberikan pelayanan. Pasien dengan kondisi darurat tetap ditangani, bahkan menjadi tempat berlangsungnya proses persalinan. Namun sayangnya sejumlah peralatan penting masih berada di dalam bangunan yang rusak. Mulai dari oksigen, alat laboratorium, hingga sejumlah perlengkapan kesehatan lainnya.
0: Karena di tenda ini kami sudah tiga, tolong melahirkan di tenda darurat. Nah, untuk harapan kami ya sebenarnya untuk tenda, apalagi saat menolong melahirkan itu sebenarnya tidak layak. Karena setelah lahir itu, bayinya itu gampang sekali kedinginan.
1: Kondisi tersebut menggambarkan bahwa gempa bukan hanya merusak bangunan, tapi juga memaksa masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam tempat yang serba terbatas. Dari rumah, tempat belajar, hingga layanan kesehatan, semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi pasca bencana. Sekretaris Kecamatan Lambaleda, Rikar Samin, mengatakan seluruh 13 desa di wilayah tersebut terdampak gempa dan sebagian besar warga masih harus bertahan di tenda, baik yang dibangun secara mandiri maupun secara berkelompok.
2: Wilayah Kecamatan Lambaleda ada 13 desa dan semuanya terdampak bencana alam gempa bumi yang menimpa wilayah ini pada 15 Agustus yang lalu. Dan sampai dengan saat ini, semua yang menjadi korban dan juga terdampak bencana gempa bumi ini sebagian besar masih berada di tenda-tenda.
1: Bantuan pun terus berdatangan, mulai dari pemerintah daerah bersama pemerintah desa, relawan, dan berbagai pihak lainnya menyalurkan kebutuhan dasar warga. Namun luasnya wilayah dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Jarak antar desa, kondisi jalan, serta gempa susulan membuat proses distribusi membutuhkan waktu.
2: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja, wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk tantangannya, terutama transportasi. Dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala, sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan, walaupun memakan waktu.

0: Mudah-mudahan kami juga memberdoa kepada Tuhan agar pemerintah bisa buka mata untuk kami yang kena bencana ini, khususnya di Desa Lambakeli ini. Dan saat ini juga kami masih merasa takut dan beban begitu berat karena posisi kami sekarang ini satu-satunya tidak ada tempat tinggal untuk kedepannya.
1: Di Lambakeli,

benar-benar pergi. Di antara rumah-rumah yang runtuh, tenda darurat, dan bangunan yang belum dapat digunakan, warga memilih untuk tetap bertahan. Gotong royong menjadi kekuatan, bantuan menjadi harapan, dan doa menjadi cara mereka untuk menghadapi hari-hari setelah bencana.

@RRI SP Labuan Bajo. Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

2. Bagi Anda pendengar, ya ini samaan dengan Pak Herman ya, langsung dari kota Surabaya. Request lagunya di Prodangdut, dangdut adalah kita. Seperti sore hari ini kami

siap menemani Anda. Langsung saja pendengar untuk request dan titip salamnya di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk lagi ya dari KPR. Ada Dahlia. Selamat sore. Selamat siang Kak Payar, saya Dahlia ingin titip salam untuk keluarga saya yang ada di Kota Ruteng. Dan saya ingin request lagu dari Rere Amora dengan judul lagu dangdutnya Madu. Terima kasih. Baik Dahlia, yang akan langsung saja kami putarin lagu dari Rere Amora

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: dengarkan terlambat sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan, pendengar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan Relay Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita.
2: Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga, dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai motor kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Astacita.
5: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang

0: itu, kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan, berarti kita itu dalam padi itu, padi kita tuh bagus, berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu, ya?
0: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
0: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker itu bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu, ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya, ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu, ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
0: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Tahu bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya, selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati. Namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakostrip, mangrove pandang tak jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
1: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
0: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kembali manfaat dan fungsi. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon 130. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend.

0: Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove. Dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotokok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah. Di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
2: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
5: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal

0: KP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwil News 6.

0218-2101 pun berada. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 3 September 2026, dengan berita utama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi atau berita pertama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan resiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Kode Frida Rosa Dalima Surya SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
2: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi dua sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40, itu untuk siswa dari nomor urut 17 sampai dengan 32. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Memang untuk gedung-gedung sekolah kami, kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko, karena di lantai 2 ini sangat riskan sekali. Jadi tenda itu ada yang di halaman depan dan ada yang di lapangan triguna. Kami juga sudah menyediakan titik kumpul untuk jalur-jalur evakuasi bila terjadi gempa susulan.
1: Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima satu tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Laporan Analopo.
3: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
4: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
3: Ya, untuk beras, kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian, itu ubi kayu, dia 374,95 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
4: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
5: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
4: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, panggung PK3 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya, Delvi Wandi melaporkan.
6: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan, dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya Dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
7: Pada saat ini, kami menggunakan pengembangan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan PK3 sebagai salah satu bagian program kapasitas dan evaluasi kecakapan penerima manfaat yang dibina pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hibiya Kupang. Serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas penerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensorik netra.
6: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
8: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan, di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saring inklusif.
6: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Rotendao Tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: Bupati Rotendao Paulus Henuk baru-baru ini mengatakan pasar rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
10: Beberapa waktu yang lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
9: Bupati Rotendao Paulus Henuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
10: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang rote akan jajakan di situ.
9: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak ke luar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul merupakan kendala teknis di lapangan. Laporan Ferdinand AC.
1: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalan yang ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual-beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
2: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, karena itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari luar, dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan sampai akan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada disebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa beli kesehatan. Mungkin itu karena pantauan saja yang kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka agak sedikit terhambat modal mereka.
1: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya warga peternak yang ada di wilayah Dusun Korbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
3: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi

0: ditutup.
1: Untuk sementara ditutup.
0: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picit, sudah tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
2: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar pelakuan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambar yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pulaukan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
3: Berita terakhir, Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Egi Araujo melaporkan.
4: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifehan Atambua menggunakan drum yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drum sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMHI mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
5: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita mendistribusikan. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di wilayah Atambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat, saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, tapi merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
4: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifehan tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drum.
5: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil ke sana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa.

0: kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak, hanya untuk menitipkan untuk menyalurkan, gitu. Itu bagian dari titik bekal distribusi, titik bekal untuk TNI.
1: Di akhir wawancara, Aristio kembali mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Ma. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo, biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar airnya hemat, Ma.
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Ma. Ya lah, Ma, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore, Robi.
2: Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada sore hari ini cuaca terpantau berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian kita beralih ke informasi cuaca untuk esok hari, yakni hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 17 hingga 37 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,7 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,1 sampai dengan 1,5 meter dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perairan Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,7 sampai dengan 1 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Untuk perairan Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,2 sampai dengan 2 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan ini kami memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena adanya potensi terjadinya angin dengan kecepatan yang kencang dengan waktu yang singkat dan juga adanya potensi terjadinya gelombang tinggi yang mencapai 2 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya.

Di Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore menjelang malam, apa kabar Anda hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan pulang dari kantor ataupun yang saat ini sedang siap-siap begitu untuk kumpul keluarga di luar rumah begitu ya. Tetap stay safe selalu pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Saya Agung Seni, penyiar Anda sore hari ini yang akan menemani Anda di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 3 September 2026 sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda malam hari ini, sore dan malam hari ini tentunya pendengar. Dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, benar, kami hadirkan informasi ke ruang

Anda pendengar, Kapolda salurkan bantuan Kapolri bagi anggota Polres Manggarai terdampak gempa. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko mengunjungi Mapolres Manggarai. Kunjungan Kapolda tersebut pendengar sekaligus untuk menyerahkan bantuan Kapolri kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak bencana gempa bumi. Dalam kunjungannya pendengar, Kapolda NTT didampingi Ketua Bayangkari Daerah NTT Fili Rudi Darmoko, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal, sejumlah pejabat utama Polda NTT, dan sebelum menuju ke Mapolres Manggarai pendengar, Kapolda bersama rombongan mengunjungi rumah Florianus Uban, anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa di wilayah Karot. Kunjungan Kapolda bersama rombongan ini pendengar dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah personil yang terdampak gempa, sekaligus memastikan kebutuhan anggota dan keluarganya pasca bencana. Setibanya di Mapolres Manggarai, pendengar, Kapolda NTT beserta rombongan disambut langsung oleh Kapolres Manggarai yang didampingi Ketua dan Pengurus Bayangkari. Acara penyambutan ditandai dengan pemakaian topi dan pengalungan selendang khas Manggarai kepada Kapolda NTT serta Ketua Bayangkari Daerah NTT beserta rombongan. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, Kapolda NTT menyerahkan bantuan Kapolri dan Bansos kepada anggota Polres Manggarai yang menjadi korban bencana gempa. Selain itu, pendengar, bantuan berupa bingkisan juga diberikan kepada anak-anak terdampak gempa yang tinggal di asrama Polres Manggarai. Selain menyerahkan bantuan, Kapolda meninjau sejumlah fasilitas di Mapolres Manggarai yang rusak. Peninjauan ini pendengar dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan terdampak serta memastikan keamanan fasilitas pendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain berdampak pada Makopolres Manggarai pendengar dan rumah pribadi anggota, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polres Manggarai, yakni Mako dan Asrama Polsek Cibal, Asrama Polsek Reo, serta Mako dan Asrama Polsek Satarmese. Berdasarkan laporan sementara, tercatat 20 anggota Polres Manggarai yang rumahnya terdampak gempa. Dari jumlah tersebut, pendengar, 16 unit rumah mengalami rusak berat, 2 unit rusak sedang, dan 2 unit lainnya rusak ringan. Seluruh data ini masih terus diinventarisasi dan diverifikasi sebelum bantuan renovasi dari Kapolri serta Ketua Umum Bayangkari disalurkan. Kepada awak media, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyampaikan bahwa pasca gempa, Polda NTT bersama instansi terkait bergerak cepat menyalurkan bantuan ke berbagai lokasi pengungsian guna memenuhi kebutuhan dasar warga. Penyaluran bantuan tersebut pendengar terus dilakukan secara berkelanjutan hingga menjangkau masyarakat di wilayah terisolir yang sulit diakses. Selain itu pendengar, dapur lapangan dipastikan tetap beroperasi dengan menyediakan makanan 3 kali sehari. Sementara layanan water treatment terus disiagakan guna memenuhi kebutuhan air bersih dan air siap minum bagi masyarakat. Informasi ini benar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami langsung di rri.co.id.

Iya benar, kita hadirkan informasi selanjutnya ke ruang dengar Anda. Di balik ribuan paket bantuan gempa Flores, ada pengorbanan Polwan Manggarai Barat. Pendengar, suara lakban yang ditarik kencang bercampur dengan gemeretak kardus terdengar sampai sepanjang hari di Aula Batalion B Pelopor Satbrimob Polda NTT Labuan Bajo Manggarai Barat. Di tempat itu, puluhan polisi wanita atau Polwan Polres Manggarai Barat bersama personil Brimob menghabiskan waktu selama 4 hari untuk satu pekerjaan yang tampak sederhana tetapi membutuhkan tenaga dan ketekunan, yakni membungkus ribuan paket sembako bantuan untuk warga terdampak gempa bumi Flores. Sejak Kamis 20 Agustus 2026 hingga Minggu 23 Agustus 2026, mereka bekerja mulai pukul 8 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Kardus demi kardus diisi, ditata, diperiksa, lalu ditutup rapat sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan. Begitu satu paket selesai, paket berikutnya sudah menunggu. Di balik kesibukan itu, pendengar, ada waktu bersama keluarga yang harus dikorbankan. Sejumlah polwan harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah, termasuk anak yang masih balita. Bahkan beberapa personil juga turut terdampak gempa yang terjadi di Flores. Salah satunya pendengar, Brigpol Maria Faustin Pipa, meninggalkan anak sejak pagi hingga larut malam bukan perkara mudah. Namun pendengar, tugas membungkus bantuan membuatnya harus mengesampingkan rasa lelah dan rindu kepada keluarga. Rasa lelah, kata dia pendengar, berusaha dijalani bersama rekan-rekan sesama polwan. Mereka saling membantu menyelesaikan pekerjaan, terutama ketika tumpukan paket yang harus dikemas masih banyak. Jam kerja yang panjang membuat tubuh mereka tak selalu mampu bertahan tanpa jeda. Di sela pekerjaan, pendengar, beberapa polwan terlihat beristirahat sejenak di atas tumpukan kardus mie instan bekas yang sebelum kembali mengangkat dan menyusun paket bantuan. Bagi Brigpol Faustin, setiap paket harus dipastikan dalam kondisi baik sebelum diberangkatkan. Karena itu, kerapian dan kebersihan menjadi bagian penting dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kerja selama 4 hari itu, pendengar, akhirnya menghasilkan 3.500 paket logistik dengan total bobot mencapai 35 ton. Bantuan tersebut terdiri atas beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, biskuit, serta susu untuk ibu hamil, bayi, dan balita. Pada Senin 24 Agustus 2026 pagi, sebanyak 10 truk membawa seluruh bantuan tersebut dari Labuan Bajo menuju 6 kabupaten terdampak gempa, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan proses penyiapan bantuan dilakukan secara bersama-sama agar seluruh logistik dapat segera dikirim ke daerah terdampak. 4 hari di dalam aula akhirnya meninggalkan lebih dari sekedar tumpukan kardus kosong. Ada waktu bersama keluarga yang sempat terlewat, tubuh yang lelah, dan pekerjaan yang diselesaikan satu persatu hingga ribuan paket bantuan siap berangkat. Bagi para polwan, pendengar, pengabdian kali ini mungkin dimulai dari pekerjaan sederhana mengisi dan menutup kardus. Namun dari tangan mereka lah puluhan ton bantuan disiapkan untuk bergerak dari Labuan Bajo menuju saudara-saudara yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Pro 1. Benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Kami hadirkan informasi selanjutnya ke ruang dengar Anda, pendengar. SMPK Immaculata Ruteng bangun 6 tenda darurat dari bambu untuk KBM. Pendengar, Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai, NTT, bergerak cepat menyiapkan tenda darurat untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan pasca gempa. Di SMPK Immaculata Ruteng, pendengar, para guru secara swadaya bergotong royong membangun ruang kelas darurat berbahan bambu di area lapangan SMK Setia Bakti. Wakase Kurikulum SMPK Immaculata Ruteng, Sherly Damon, mengatakan kegiatan pembelajaran dialihkan sementara secara daring sejak 18 Agustus 2026. Atau 3 hari setelah gempa mengguncang wilayah Manggarai. Melalui grup WhatsApp, wali kelas secara intensif menyapa dan membantu kondisi siswa sekaligus memberikan penugasan dan materi pembelajaran. Sherly menjelaskan tenda darurat tersebut akan menggunakan terpal sebagai atap, sedangkan bagian dinding memanfaatkan seng bekas pembongkaran ruang kelas yang direvitalisasi. Jika persediaan seng tidak mencukupi, dinding tenda akan ditutup menggunakan terpal. Sherly menuturkan pihak sekolah berencana membangun 6 tenda darurat untuk menampung kegiatan pembelajaran. Namun proses pembangunan masih menghadapi kendala ketersediaan bahan bambu yang digunakan sebagai struktur utama tenda. Saat ini pendengar, pihak sekolah berpacu dengan waktu menyiapkan sarana belajar sementara sebelum kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepastian dimulainya pembelajaran tatap muka akan disampaikan kepada siswa setelah seluruh tenda darurat selesai dibangun. Di SMPK Immaculata Ruteng, pendengar, sebanyak 12 ruang kelas mengalami kerusakan berat akibat gempa dan sebagian diantaranya harus dibongkar. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus menyiapkan ruang belajar sementara agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung. Untuk mengoptimalkan penggunaan tenda darurat, kegiatan belajar mengajar nantinya akan menerapkan maksud kami sistem shift ya. Meski pembagian jadwal belum ditentukan, sekolah memastikan seluruh siswa tetap mendapatkan pembelajaran tatap muka setiap hari. Sherly mengatakan pembelajaran di tenda darurat akan berlangsung hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan kondusif sesuai instruksi pemerintah. Ruang kelas yang masih layak digunakan akan kembali dimanfaatkan setelah mendapat izin, sedangkan ruang yang mengalami kerusakan harus diperbaiki terlebih dahulu. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.go.id.

0: flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
2: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sepah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Benar, kami hadirkan informasi selanjutnya ke ruang dengar Anda pendengar. Bantuan kemanusiaan dari Kapolri untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur tiba di Labuan Bajo Rabu 2 September 2026. Bantuan tersebut pendengar kini disimpan di gudang logistik Makobrimob Yon B Pelopor Satuan Brimob Polda NTT untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan. Bantuan yang dikirim dari Surabaya itu pendengar tiba di pelabuhan multipurpose Waiklambu, Labuan Bajo dan dijemput tim gabungan. Selanjutnya bantuan dikawal personil Satlantas Polres Manggarai Barat dan Brimob Yon B Pelopor menuju Mapolres Manggarai Barat. Setelah penyerahan simbolis di Mapolres Manggarai Barat, pendengar, bantuan kemudian dibawa ke Makobrimob Yon B Pelopor. Proses penurunan bantuan di Aula Wirasatya berlangsung hingga pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah. Kepala Subbagian Perencanaan Perbekalan Umum pada bagian perencanaan logistik Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik Polri Kombes Pol Edward Jaki Tovani Umbu Kaledi mengatakan seluruh bantuan yang diterima dalam kondisi baik dan siap didistribusikan. Bantuan tersebut pendengar terdiri dari 175 bal gula pasir atau 3.500 bungkus, 292 dus minyak goreng atau 3.504 liter, 438 dus mie instan atau sekitar 17.500 bungkus, dan 233 dus biskuit Malkis atau sekitar 7.000 bungkus. Selain itu pendengar terdapat 73 dus kecap manis, 58 dus celup, teh celup maksud kami, 1000 unit mainan anak, 22 dus susu bayi laktogen, 30 dus susu ibu hamil, serta susu lansia entrasol. Lebih lanjut ia mengatakan seluruh bantuan telah ditempatkan di gudang dan akan menunggu arahan untuk proses pendistribusian. Sebelum disimpan, pendengar, bantuan juga dilakukan pengecekan terhadap kondisi kemasan dan masa kadaluarsa untuk memastikan barang layak digunakan. Seluruh proses penerimaan dan penurunan bantuan berlangsung aman dan lancar, serta bantuan tersebut pendengar selanjutnya dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa sesuai kebutuhan dan skala prioritas di lapangan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda juga Anda bisa dengarkan siaran langsung RRI Labuan Bajo Pro 1. Ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id, atau Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar ke ruang dengar Anda. Pendengar, kondisi laut yang surut tidak menghalangi prajurit pangkalan TNI AL Labuan Bajo bersama masyarakat menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Kabupaten Manggarai. Komandan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut Aan Harminanto, bersama prajurit Lanal Labuan Bajo menempuh perjalanan menggunakan rigid buoyancy boat menuju Kampung Baru dan Kampung Paralondo, Selasa 1 September 2026. Pendengar, bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang terdampak gempa bumi Flores. Sejumlah kebutuhan dasar dibawa dalam perjalanan, diantaranya beras, minyak goreng, gula, obat-obatan, susu, dan mie instan. Namun ketika RBB mendekati wilayah pesisir, kondisi laut yang sedang surut membuat kapal tidak dapat merapat hingga ke daratan. Bantuan kemudian dipindahkan secara bertahap menggunakan perahu-perahu kecil milik masyarakat. Prajurit TNI Angkatan Laut bersama warga bahu-membahu mengangkut karung beras, kebutuhan pokok, obat-obatan, susu, dan mie instan dari RBB menuju perahu kecil yang kemudian membawa bantuan ke daratan. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses distribusi bantuan. Warga tidak hanya menerima bantuan pendengar, tetapi turut membantu proses pemindahan logistik hingga dapat dibawa ke wilayah permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan semangat gotong royong tetap terjaga di tengah situasi pasca bencana. Keterbatasan akses akibat kondisi alam tidak menjadi penghalang bagi prajurit dan masyarakat untuk memastikan bantuan tiba di lokasi tujuan. Bagi masyarakat pesisir, bantuan yang datang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan selama menjalani masa pemulihan pasca gempa. Perjalanan melalui jalur laut menjadi salah satu upaya Lanal Labuan Bajo menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses darat. Penyaluran dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan situasi di lapangan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: Lawan Maju.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita selanjutnya untuk malam hari ini. Pendengar, Kemenag NTT catat 509 rumah ibadah terdampak gempa Flores. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 509 rumah ibadah terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Data tersebut mendengar merupakan hasil pendataan sementara di sejumlah kabupaten terdampak. Kepala Kanwil Kemenag NTT, Franciscus Karyanto, mengatakan dari 509 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 422 merupakan rumah ibadah Katolik, 33 Kristen, 51 Islam, 1 Hindu, dan 2 Buddha. Selain rumah ibadah, pendengar, gempa juga berdampak terhadap 7 kantor Kementerian Agama, 12 kantor urusan agama, 1 kantor forum kerukunan umat beragama, serta 343 rumah aparatur sipil negara Kemenag. Ia menyebutkan perubahan tingkat kerusakan masih kemungkinan terjadi akibat gempa susulan. Bangunan yang sebelumnya hanya mengalami keretakan, misalnya, dapat mengalami kerusakan lebih parah apabila kembali diguncang gempa. Selain kerusakan infrastruktur, Kemenag NTT mencatat 5 korban meninggal dunia dari keluarga besar Kemenag. Mereka terdiri atas 1 kepala madrasah swasta Al-Hikmah dan 4 siswi madrasah. Untuk Satuan Pendidikan Keagamaan, pendengar, Kemenag NTT mencatat sebanyak 94 unit madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya terdampak gempa. Pasca bencana, Kanwil Kemenag NTT mengaku langsung melakukan koordinasi, pendataan, serta memastikan pelayanan keagamaan, pendidikan, dan administrasi Kemenag tetap berjalan sesuai kondisi masing-masing di wilayah. Kemenag NTT juga menggalang solidaritas kemanusiaan dari ASN dan menyalurkan bantuan berupa bahan makanan kepada ASN serta masyarakat terdampak. Santunan turut diberikan kepada keluarga siswa madrasah yang meninggal dunia. Penyaluran bantuan telah dilakukan ke sejumlah wilayah, diantaranya ND, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Kemenag NTT juga dijadwalkan bergerak ke Kabupaten Sika untuk memastikan pelayanan keagamaan sekaligus melihat kondisi masyarakat terdampak. Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi atas kedatangan Menteri Agama beserta rombongan, dan menurutnya, pendengar, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak menjadi bentuk nyata bahwa negara hadir dan masyarakat Flores tidak menghadapi bencana seorang diri. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari laman resmi kami di rri.go.id.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Labuan Bajo malam ini.
2: Dengar informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 157 murid SMP Negeri 8 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka di luar kelas sejak Rabu 2 September 2026. Kepala SMP Negeri 8 Komodo, Alosia Moto, mengatakan pembelajaran luar ruangan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada siswa sekaligus mengurangi kepanikan akibat gempa yang masih membekas. Selain faktor psikologis, keputusan tersebut pendengar diambil setelah sekolah menemukan sejumlah kendala selama pembelajaran daring yang berlangsung hampir 2 pekan. Tidak semua siswa memiliki telepon seluler dan sebagian harus menggunakan perangkat milik orang tua. Sementara akses internet juga menjadi kendala. Dan menurutnya pendengar, pembelajaran daring juga membutuhkan pendampingan orang tua, khususnya bagi siswa kelas 7. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kehilangan kesempatan belajar atau learning loss. Dalam pembelajaran outdoor, guru juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai gempa, termasuk langkah yang harus dilakukan ketika terjadi guncangan. Kegiatan tersebut pendengar sekaligus menjadi bagian dari pemulihan psikologis siswa pasca gempa. Aloysia menyebut hampir seluruh ruang kelas mengalami retakan. Satu ruang kelas, yakni kelas 8A, mengalami retakan yang cukup besar dan terlihat menembus dari bagian dalam hingga keluar bangunan. Untuk sementara pendengar, sekolah menggunakan tenda milik sekolah yang selama ini digunakan untuk kegiatan pramuka. SMPN 8 Komodo juga mendapat bantuan BNPB berupa 3 tenda dari 10 unit tikar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Alosia berharap sekolah mendapat tambahan tenda yang lebih layak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman hingga kondisi bangunan sekolah dinyatakan aman digunakan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia di Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: Прошлого года свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi.

0: GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through
2: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBD.
1: Economic connectivity particularly in the Antikong TBD border.
0: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
3: Trying to make sure that how
4: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
0: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
7: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
6: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
7: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
8: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform studi in Saudi.
7: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
6: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
7: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
1: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya.
2: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
3: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
1: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ketika dekade kita bebas ya, di tahun 2022 masuk ya, dan masalah di tahun itu sudah nampak ya, yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 3 triliun gitu. Ya, kalau kita total sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu, karena di samping kematian tadi sudah ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga kan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Gobonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga si Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin waktu semua ya pada tipis-tipis. Mungkin yang ya dia kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung itu. Jadi
4: di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama Islam untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan Mimbar Agama Islam malam ini dengan tema kewajiban seorang muslim melestarikan lingkungan bersama penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Bapak Syafruddin Muthalib. Dan sebelum kita beralih ke Mimbar Agama Islam, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sepantasnya seorang muslim harus banyak-banyak bersyukur terhadap kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang sangat-sangat agung yang harus dinikmati oleh seorang muslim atau harus disyukuri seorang muslim adalah nikmat Islam dan nikmat iman, karena dengan keimanan seorang muslim akan menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, hingga Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah materi yang bertemakan tentang kewajiban melestarikan lingkungan. Kalau dilihat dari judul yang kita berikan ini, maka bagaimanakah seorang muslim dalam hal melestarikan lingkungan ini? Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika merusak lingkungan ditegaskan sebagai keharaman dalam Islam, maka secara mafhum mukhalafa atau pemahaman terbaliknya dapat dipahami bahwa menjaga dan melestarikannya merupakan sebuah kewajiban. Manusia bukan hanya makhluk individu, melainkan juga makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Disebutkan di dalam Al-Mafsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Mutakhassisah, sumiyal insanu bi insan li'annahu la kiwama lahu illa ba'asi ba'dihim bi ba'd, ولأنه يأنس بكل ما يألفه وكيل الإنسان مدني بالطبع من حيث لا يقوم بعضهم إلا ببعض. Manusia dinamakan insan karena tidak ada atau tidak akan bisa berdiri sendiri kecuali biunsi,
atau dengan adanya manusia yang lain atau pertemanan antara satu dengan yang lainnya. Ia juga disebut manusia karena memiliki tabiat mudah merasa berteman dengan sesuatu yang telah ia nyaman dengannya. Juga dikatakan manusia itu bersifat sosial secara fitrah karena sebagian mereka tidak dapat hidup kecuali dengan bantuan sebagian yang lainnya. Maka dari itu, secara fitrah manusia bukan makhluk yang dapat hidup sendiri. Kehidupan mereka di bumi dipengaruhi dengan lingkungan yang Allah siapkan bagi mereka. Allah memberikan mereka lingkungan yang baik di muka bumi agar mereka mendapatkan kehidupan yang baik dan nyaman. Selain itu juga, Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk memakmurkannya agar mereka tetap mendapatkan kehidupan yang layak dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Hud ayat yang ke-61, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ansakum min al-ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan memerintahkan kalian untuk memakmurkannya. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat tersebut menyebutkan bahwasannya qala ibnu al-arabi qala ba'du al-ulama asy-syafi'iyyah al-isti'maru talab al-imarati wa talab al-matlub min Allah ta'ala 'ala al-wujub. Beliau berkata, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa al-isti'mar memakmurkan bermakna perintah untuk melaksanakan atau melakukan pelestarian. Setiap perintah yang datang secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala pada asalnya menunjukkan kewajiban. Maka dari itu, manusia yang telah Allah berikan lingkungan yang baik maka berkewajiban untuk melestarikan lingkungan tersebut agar kebaikan itu tetap terjaga. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut agar semua manusia menjaga dan melestarikan lingkungan yang dia tempati. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melestarikan lingkungan berarti mempedulikan sesama makhluk. Di dalam Islam atau Islam datang dengan ajaran kemaslahatan bersama. Bahkan Islam menempatkan kemaslahatan bersama sebagai prioritas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtagi fima atakallahu ad-darul akhirah." ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah sekali-kali engkau melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah di dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi
Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ketika menafsirkan penggalan ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya, ahsinu ila khalqihi kama ahsinu huwa ilaik, berbuatlah atau berbuat baiklah kepada seluruh makhluknya sebagaimana ia berbuat baik kepadamu. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa seharusnya orientasi seseorang muslim yang beriman kepada Allah adalah senantiasa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada sesama makhluknya. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melestarikan lingkungan adalah hak dan kewajiban bersama. Prinsip kemaslahatan bersama ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu syuraka'u fi thalatha." Atau "Al-muslimu al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nari." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin bersyarikat dalam tiga hal: dalam air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa sumber-sumber kehidupan pokok yang menjadi penopang kelestarian alam adalah milik bersama, karena statusnya sebagai hak publik, maka menjaganya dari kerusakan bukan lagi sekadar anjuran moral, tetapi masuk dalam tuntunan syariat demi terjaganya kemaslahatan bersama. Menjaga kelestarian lingkungan berarti memperdulikan kemaslahatan bersama, karena banyak makhluk yang bergantung pada kelestarian lingkungan. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwasannya menghidupkan tanah yang usang atau yang sudah tandus adalah perkara yang sunnah dan dianjurkan atau disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yasir An-Najr rahimahullah dalam kitabnya Mafsu'a Al-Fiqhi ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah. Beliau menyebutkan bahwasannya menghidupkan tanah yang usang atau yang tandus atau tidak terurus lagi adalah perkara-perkara yang sunnah yang dianjurkan. Hal ini sesuai mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardan maitatan falahu fiha ajrun wa ma akalatil afiyatu fahuwa lahu sadaqah." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang tandus, yang gersang, maka baginya pahala. Setiap ada makhluk yang mengambil manfaat dari tanah tersebut, maka ia akan dihitung sebuah pahala. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan An-Nasai. Dalam konteks hadis tersebut, menghidupkan tanah yang mati atau tandus berarti melestarikan lingkungan. Karena dengan lestarinya lingkungan, maka makhluk-makhluk lain seperti burung maupun hewan liar akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal dari hal tersebut. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya
Raudah al Qalibin ketika menjelaskan hadis di atas al-awafiyun talabur rizki min tayirin aw hasin aw ghairihima, makhluk-makhluk pada hadis tersebut bermakna para pencari rizki atau pencari makanan atau tempat tinggal, baik dari kalangan burung, binatang liar dan yang lainnya. Samsudin Muhammad Al-Maghribi, ulama dari kalangan Maliki, menyebutkan dalam kitabnya Mawahid Al-Jalil Hikmatu Mashru'iyatil Ihya'ir Rifqa wal Hathu 'alal Imarah. Hikmah disyariatkannya ihya atau menghidupkan tanah yang tandus adalah untuk menumbuhkan sikap kasih sayang atau kepedulian dan memakmurkan bumi, melestarikan lingkungan. Para pendengar, member agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melestarikan lingkungan merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan wajib seorang muslim melestarikan lingkungan yang ada sekitar mereka, yang Allah telah titipkan, yang Allah telah anugerahkan kepada mereka dengan kehidupan yang baik, agar mereka merawat, melestarikan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar bimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak penelitian ilmiah terkini juga menyebutkan aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Mengenai hal tersebut, seharusnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperhatikan kelestarian lingkungan dalam aktivitas kehidupan kita. Suatu jurnal menyebutkan bahwasannya dampak atau aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati bersifat global dan menentukan menjadikannya manusia sebagai pengendali yang dapat menyelamatkan atau malah mempercepat keruntuhan spesiesnya. Maka dari itu, peran manusia sebagai pengendali ekosistem telah diisyariatkan atau telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Isra ayat ke-70. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila." Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat ke-70. Manusia Allah muliakan dengan kemampuannya untuk berfikir dibandingkan makhluk-makhluk penghuni bumi yang lainnya. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ma'alim At-Tanzil, menjelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad karramna bani Adam," sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Waruya anil ibni Abbas radhiyallahu anhu
أنه قال بالأكل وقال الضحاك بالنطق. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya kelebihan manusia adalah terletak pada akal mereka. Ad-Dhahhak juga berkata bahwasannya kelebihan manusia karena kemampuan mereka berpikir atau berbicara. Maka dari itu kemuliaan akal yang Allah berikan kepada manusia bukan sekadar kelebihan biologis, akan tetapi juga merupakan dasar tanggungjawab moral. Dengan akal itulah manusia mampu memilih antara perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk atau justru menimbulkan kerusakan bagi kehidupan yang lainnya. Para pendengar member agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Setiap kebaikan yang dilakukan kepada hewan dan makhluk lain adalah bernilai ibadah dan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkisah tentang diampunnya seorang wanita pezina disebabkan memberi minum seekor anjing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira li imra'atin musitatin marrat bi kalbin ala ra'si raqiyin yarhath." قال كاد يقتله الأطس فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. أنا seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia melewati seekor anjing di tepi sumur yang sedang kehausan dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepaskan sepatunya, mengikatkan dengan kerudungnya, kemudian ia mengambil air untuk anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuninya karena perbuatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka sebuah kebaikan pasti Allah ganjar dengan kebaikan. Allah tidak akan luput dari setiap kebaikan kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka dari itu setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun dengan makhluk lain, binatang ataupun makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah memahami bahwasannya setiap perbuatan manusia membawa konsekuensi dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita lebih berhati-hati dalam bersikap. Seorang muslim semestinya menimbang setiap tindakannya, apakah ia memberikan manfaat dan menjaga kemaslahatan bersama atau justru menimbulkan kerusakan atau mudarat bagi makhluk lainnya. Karenanya melestarikan lingkungan termasuk perkara yang wajib bagi seorang muslim. Maka dari itu tidak sepantasnya seorang muslim
bersikap membuat onar atau membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau mewajibkan kita untuk menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini supaya kehidupan di muka bumi ini berjalan dengan baik dan nyaman.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat lagi kami akan menghadirkan program Pesona Budaya Vlogga Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pesona Budaya Vlogga Mora, siaran berjaringan Korwil.

kembali kita berjumpa di hari ini ya, Kamis 3 September 2026, bersama saya Daten Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Pulau Pemora, siaran berjaringan RRI Kupang, Ende dan Atambua. Seperti biasa, Pesona Budaya Pulau Pemora akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan tatanan perkawinan adat masyarakat Tetun, perspektif sistem kekerabatan dan hukum adat bersama rekan Penti Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Yosef Suni ya, selaku tokoh adat masyarakat Kabupaten Belu. Kemudian dari RRI MD akan menghadirkan merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara bersama rekan Christine Senda, dan narasumbernya itu bersama dengan Mikael Borobebe ya, selaku Kepala Sekolah SDK Witihama Adonara Flores Timur, kemudian sebagai pecinta budaya Lamaholot dan sebagai penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri akan menghadirkan pangan lokal sebagai pelestari budaya bersama rekan Jen Anggriani ya, dan narasumbernya itu bersama dengan Dato Aligani ya, selaku anggota HPI Kabupaten Rotendao. Nah, penasaran seperti apa informasi adat budaya di Nusa Tenggara Timur? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan informasinya.

tentang tatanan perkawinan adat masyarakat Tetun, perspektif sistem kekerabatan dan hukum adat yang akan membawa kita mengenal lebih dekat cara masyarakat Tetun dalam menjaga tatanan perkawinan adat masyarakatnya, yang disampaikan oleh rekan Feti Mau dari RR.

ada orang-orang yang dianggap juri atau ketua suku di ONU. Tapi yang bertanggung jawab itu semua anggota suku. Jadi ada kata ada apa-apa orang ketua suku sudah ONU seperti itu artinya sudah sah. Jadi,

betul. Jadi kami orang itu fokus ke orang lidah, belum berubah ke lidah. Kalau setelah kita bahas, kita sudah realisasikan adat, itu orang dia punya mama, punya hak, dua anak. Anak kata

0: Artinya mau dibilang kita tetap umum ada, tapi modifikasinya sedikit ada, Pak.
1: Perubahan.
0: Ada perubahan. Karena begini, mereka sekarang manusia ini kita omong adat itu mereka sering bilang begini, itu omong adat juga ekonomi tetap masuk di dalam. Karena apa? Tapi ini kita tidak bisa bikin gula pasir itu kita tidak bisa. Akhirnya seperti apa yang saya katakan sudah dimodifikasi, gitu, Pak. Ada perubahan seperti itu. Jadi ada perkembangan sedikit, tapi tidak seberapa juga.

sudah jelas sekali. Dulu tidak, ini tidak berarti ini. Seperti itu. Kalau ini tidak tebal ini, seperti itu. Jadi ada tahu menaf. Tapi sekarang tidak. Kita sepakat dia punya alat habis. Dia punya alat yang lain-lain dan itu begitu taruh selesai sudah. Ini dari luhur sudah seperti itu. Tetapi saya utarakan bahwa alat itu kita omong tidak menyimpan dari rel atau dari lingkaran yang ada. Jadi alat ini memang tak. Kalau menurut orang di bagian lidah ini,

ngomong sehingga orang melihat orang ini punya adat, orang beradat, dia bisa omong, tahu adat dan sebagainya. Adat itu artinya dengan bahasa seperti ini, kulihat netral malu, kulihat tak malu, kulihat lara malu.

proses perkawinan ya, pemberian belis dan kewajiban keluarga itu berfungsi menjaga keteraturan ya serta keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, perkawinan adat Tetun itu berperan dalam mempertahankan nilai budaya, solidaritas dan juga keberlangsungan keberadaan kekerabatan masyarakatnya. Selanjutnya dari RRI

0: Mahalat. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Mikael Borobebe, Kepala SD Kawiti Hama Adonara, pencinta budaya Lamaholot, sekaligus penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Salam budaya, Bapak.
1: Salam budaya juga.
0: Yang dimaksud dengan tradisi Nelasari ini dalam masyarakat Adonara seperti apa nih, Bapak?
1: Tradisi ini adalah sebuah kecerdasan lokal yang sudah diwariskan berabad-abad untuk suatu tujuan yang baik dari tradisi yang disebut dengan Melasare. Melasare sendiri itu adalah di Indonesia kan artinya tindakan damai, karena damai itu menjadi sebuah kebutuhan psikologi setiap insan manusia yang terus didambakan. Maka damai itu diistilahkan dalam bahasa Lamaholot Melasare. Itu filosofinya. Jadi semua orang pasti merindukan apa yang disebut dengan damai.
0: Asal-usul sendiri dari Melasare ini seperti apa nih, Pak?
1: Tradisi Melasare ini bisa lahir dalam pemikiran leluhur kita pada zaman itu dan masih terwaris sampai hari ini. Dua hal penting yang menjadi filosofi dasar, yaitu hidup itu sendiri yang berasal dari tanah sebagai ibu kehidupan, dan perempuan itu juga sebagai ibu kehidupan. Maka siapapun yang bertikai, berkonflik, mesti ada solusinya, yaitu dalam tradisi Melasare atau damai itu harus dibangun, dipupuk, dijalankan supaya kehidupan kerukunan itu tetap dijaga, dirawat sampai ke generasi-generasi. Begitu maka, dan aspek-aspek lain tentu ada, tapi lebih utama itu dari kehidupan, dua hal utama tadi, tanah dan bumi dan ibu. Karena itu mereka dua adalah disimbolkan sebagai sumber asal kehidupan. Dari sana kita berasal, tanah, dan nanti akan kita kembali juga menjadi tanah. Maka dua hal pokok itu. Maka Adonara selalu dijuluki sering pembunuhan-pembunuhan. Maka hari ini ada pembunuhan-pembunuhan yang masih dijaga oleh keamanan. Itu satu filosofi yang dipikir, dijaga, maka terus itu diciptakan untuk selalu ada jalan damai.
0: Tentu ada momen ya dalam tradisi ini yang bisa dilaksanakan. Ini dalam waktu kapan dan momen seperti apa nih, Pak Mikael?
1: Tradisi ini bisa dilaksanakan, dia tidak dalam satu waktu tertentu. Tetapi yang paling pertama adalah ketika ada konflik yang sudah terjadi, entah cepat atau lambat atau lama sekalipun, yang paling pertama adalah butuh kesadaran para pihak yang berkonflik. Pertama itu sadar bahwa melakukan hal ini telah melanggar norma hukum adat, bahwa kita sudah tidak berbaikan lagi. Maka kesadaran itu timbul. Kalau kesadaran damai itu ada dalam hati, maka ritus itu akan berlaku. Dan proses-proses ritus dilalui dengan perjuangan yang melelahkan dan lama, butuh orang-orang lain untuk memproses secara damai. Tidak serta-merta konflik hari ini besok kita damai. Itu saya kira itu karena butuh dari batin, bukan soal untuk selesainya.
0: Ini butuh batin, memang butuh waktu yang lama ya, seperti itu. Tetapi prosesi Melasare ini dari awal hingga selesai ini bisa dicontohkan seperti apa nih? Mungkin dari salah satu kasus begitu, Pak Mikael.
1: Ya, proses itu bisa berjalan, ritus Melasare berdamai ini bisa berjalan lahir daripada kesadaran dari para pelaku dan korban. Misalnya mereka menyadari bahwa ternyata kita punya peristiwa permusuhan ini harus diselesaikan. Maka kesadaran itu muncul, karena sebelahnya dia adalah musuh, maka tidak mungkin dia langsung sana untuk ini. Maka butuh orang-orang tertentu yang kita sebut dengan dalam dunia sekarang mediator, dimediasi oleh siapa, dan jalinan komunikasi batin itu dijaga. Maka paling pertama adalah kesadaran, dan yang kedua itu mediator menghubungkan dua belah pihak. Kalau mereka dua sudah sepakat, maka bisa terjadilah ritus Melasare. Kalau tanpa mediasi yang baik, maka itu juga masih menunggunya lama. Ketika komunikasi yang dibangun oleh para mediator, butuh mediator juga orang yang harus netral, tidak memihak salah satu korban dan pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam situ. Jadi dicarilah mediator yang berbahasa adat yang indah dan harus memahami para kedua pihak yang berkonflik itu memperhatikan juga bahasa tubuh setiap pelaku, karena tubuh itu juga sangat penting, karena dia mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi hanya di mulut tentu kita percaya, jadi butuh prosesnya agak lama. Bisa sampai terjadi peperangan atau permusuhan, pertikaian yang membutuhkan peran-peran orang lain, jadi kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif. Secara suku, secara kampung, konflik itu hanya individu yang tidak meluas, tidak terlalu. Tapi kalau sudah meluas antar kampung, itu butuh kerja keras daripada mediator yang mengkomunikasikan supaya jangan meluas lagi dan jangan memperpanjang konflik-konflik baru, sehingga damai yang menjadi kebutuhan psikologi itu bisa dinikmati.
0: Sejauh ini setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Adonara ini selalu dilaksanakan tradisi ini mencapai akhir yang damai begitu ya, atau bagaimana nih Pak?
1: Ritus Melasare ini bisa dilaksanakan, dia berdampak asal yang bersangkut atau kedua belah pihak yang berkonflik pertama harus menyadari kesalahan. Kalau dia sungguh menyadari bahwa tindakan ini sangat mengganggu aktivitas pribadi karena konflik itu meluas, kalau dia sudah sadar, maka tahapan yang pertama adalah dia akan menyampaikan isi hatinya kepada mediator. Lalu mediator pergi menyampaikan maksudnya bahwa pihak A sudah ingin mau damai bagaimana dengan pihak B. Lalu pihak B masih menolak, maka belum bisa dilaksanakan. Sampai beberapa kali kalau pihak B mengiyakan, maka dilakukanlah pertemuan-pertemuan internal antara kedua belah pihak bersama dengan fungsionaris adat yang disebut, kami punya di sini Lama Holot Adonara, disebut dengan Atamua. Tamua artinya imam adat, orang yang mengurus perdamaian, orang-orang khusus yang mengurus perdamaian, bukan karena sekolah, tapi itu warisan yang mereka terima secara turun-temurun. Itulah yang dihadirkan. Atamua inilah yang akan bertanya kepada kedua belah pihak. Proses itu selesai, mereka akan menentukan waktu lagi kapan kita bertemu, karena harus mengetahui siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Itu diketahui, hingga pada istilah kami punya bahasa ini, bukan lorong. Orang yang menimbulkan konflik itu harus dia mengaku, lalu orang yang menjadi korban, lalu dengan alasan-alasan apa yang paling akar dari kesalahan itu, hingga diselesaikan, didamaikan dari akarnya itu oleh imam adat. Kami punya nama imam adat Atamua. Proses itu kalau sudah saling mengakui, maka Atamua akan melaksanakan. Proses selanjutnya adalah ritus adat Suasia dilaksanakan dengan tetap pertama itu harus meneguk tuak. Itu bau lolong itu dia harus utama dan pertama itu dengan doa-doanya masing-masing. Lalu juga dilanjutkan dengan secara simbolis, tahap kedua adalah ada satu orang yang bertugas sebagai mediator dalam ritual itu. Orang yang menjadi mediator, jadi kali pergi meminta, jadi misalnya pelaku si A, korban si B, maka mediator dari pelaku A akan pergi ke korban di B, akan meminta dari A memohon supaya damai. B itu upacara simbolis secara dua kali, tiga kali, kali ketiga, keempat baru dia iya. Itu hanya simbolis acara saja sebagai simbol bahwa dia menolak. Dua kali, tiga kali, yang kali keempat mereka berdamai, maka bertemulah dan si B, keluarga A, keluarga B. Jadi mereka akan dimediasi dan bertemu di satu titik. Ketemu di satu titik itulah, jadi misalnya, tapi bukan jauh rumah berdekat, mereka bertemu. Korban atau si B juga membawa imam adat yang sebut Atamua. Pelaku misalnya si A juga membawa imam adat dengan petugas penuang tuat masing-masing itu. Bertemulah mereka di situ bersama keluarga, kedua belah pihak. Lalu Atamua inilah atau imam adat inilah melakukan proses pemulihan, tukar-menukar tuat, tukar-menukar ciri pinang. Lalu mereka menyampaikan isi hati dalam doa dan meneguk tuat itu. Selesai, baru diterima masuk, diampuni, saling merangkul secara simbolis. Atau istilah lain, Hodilimat, Melasari Hodilimat itu artinya sudah merangkul tidak hanya fisik tapi batinnya. Tahap itulah yang sedang terjadi, lalu selesai baru kita akan masuk tahap berikut, adalah tahap ketiga misalnya adalah masuk ke rumah, dirangkul, duduk bersama keluarga, diterima, lalu proses berikut adalah perdamaian ditandai dengan pemotongan hewan yaitu ayam. Darah ayam inilah menjadi simbol perdamaian kedua belah pihak. Dengan bukti ini kita damai. Jadi ayam itu akan ditukar, akan ayam itu dimasing misalnya keluarga A sebagai pelaku, mereka bawa ayam jantan. Keluarga sebagai korban pihak B, mereka akan membawa ayam betina. Nanti dipotong oleh Atamua, masing-masing rebus, masak dengan nasi ukuran kecil, periu kecil atau panci dandan kecil untuk hanya untuk simbol makan. Lalu sudah, kalau sudah selesai dicek masak semua, maka kita masuk pada tahap yang keempat, adalah ditandai dengan perjamuan bersama. Kita sudah damai, maka mari kita rangkul dalam makan bersama. Yang kemarin-kemarin kita tidak bisa makan karena kita dianggap pemusuh. Hari ini kita sudah damai dengan hati, simbolnya dalam jabat tangan dan makan bersama. Pada saat makan bersama itulah juga didahului dengan meneguk tuak bau lolon masing-masing, lalu juga ditukar itu. A tukar dengan milik B itu oleh imam adat, dicampur juga tuak, dicampur. Kalau makan daging kepala ayam akan ditukar dengan daging kepala betina. Jadi nanti daging kepala betina milik korban B akan dicicipi oleh pelaku keluarga A dan sebaliknya. Jadi itu tanda kita sudah tukar menukar hati dalam bentuk makan dan bentuk jabat tangan. Maka selesailah konflik itu, lalu kita menyambut damai untuk suatu masa depan, tidak tinggalkan untuk generasi. Begitu prosesnya.
0: Menariknya adalah simbol dari darah ayam ya, ayam betina dan ayam jantan seperti itu. Ini mau menandakan apa nih sebenarnya, Mikael?
1: Ayam dipelihara hampir di seluruh masyarakat, mereka memilih leluhur memilih ayam. Jantan dan betina sebagai laki-laki, perempuan kalau manusia. Lalu darah itu tertumpah ke tanah, itulah menjadi sumber kehidupan. Kita semua berasal dari tanah. Dia menjadi sebuah perjanjian, di atas darah ayam ini kita harus damai. Barang siapa yang lawan dengan darah tertumpah ayam ini, darah ayam ini, dia melanggar janji kesetiaan, janji damai. Jadi tidak ada permusuhan ketika darah tertumpah waktu pemotongan ayam.
0: Baik, ini juga menarik nih Pak.
1: Perjanjian.
0: Perjanjian begitu ya.
1: Tidak boleh dilanggar lagi itu.
0: Tidak boleh dilanggar ya, jadi ini sudah menjadi sumpah begitu. Baik, untuk menjaga kelestarian tradisi Milasari ini, di era modern tentu tidak gampang begitu ya. Ini menjadi tantangan terbesar. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Mikael?
1: Ya, bagi saya mengamati satu tantangan yang luar biasa adalah lemahnya edukasi orang tua terhadap nilai-nilai kearifan, tidak disebar luas secara masif. Nilai-nilai yang tradisi-tradisi yang dilahirkan, diciptakan sebagai sebuah pengetahuan lokal atau lokal genius milik masyarakat Lamoholot, saya melihatnya kelemahan para orang tua tidak mengedukasi secara masif. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi juga tidak mau belajar dan tidak bertanya, tidak menggali mutiara yang terpendam ini. Itulah kedua-dua kelemahan yang belum dua-duanya belum imbang. Maka sesuatu konflik yang terjadi bisa meluas dengan pembunuhan, itu yang kita sesalkan. Jadi tantangan itu tantangan kita bawa dengan kemajuan teknologi, kemajuan apa semua ini, AI apa semua ini, harap jangan meruntuhkan akar, jangan tercabut akar kebudayaan, karena semua hidup juga dari satu nilai, yaitu budaya. Jadi ini tantangan kita, bahwa orang tua mungkin belum mengedukasi generasinya secara masif, dan tantangan berikut, generasi kurang berminat terhadap budayanya sendiri, lebih mencintai produk-produk barat, tapi ketimurannya dia lupakan. Itu tantangan kita, Ibu. Harapan kita bahwa generasi mesti punya niat, kemauan, bahwa damai itu harus datang dari diri kita sendiri, sehingga ketika ada konflik, kita sudah punya kekuatan masing-masing untuk melawan sebuah konflik dengan mengusung damai, cinta damai. Dan harapan kita supaya damai itu menjadi buah yang ranum, yang dinikmati oleh generasi yang akan datang, supaya jangan terbebani oleh sebuah konflik yang bertahun-tahun lamanya.
0: Ya, terima kasih Pak Mika untuk penjelasan yang telah dibagikan mengenai tradisi Nelasare ini. Semoga

Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRND sudah berbagi dengan kita mengenai merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara. Melalui tradisi ini, hukum adat masyarakat Adonara berfungsi sebagai sarana perdamaian dan juga penyelesaian konflik. Ya, tradisi ini mengutamakan musyawarah, persaudaraan, dan juga pemulihan hubungan antar pihak yang berselisih sehingga tercipta kembali keharmonisan dalam masyarakat. Baik, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flabamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk pangan lokal sebagai pelestari budaya. Pangan lokal bukan sekedar sumber makanan, tetapi juga bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat. Seperti apa pentingnya pelestarian pangan lokal? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.

0: Ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Rotendao, bayangan kita kerap tertuju pada bentangan pantai yang menawan hingga panorama alam yang memikat. Namun, ada satu daya tarik unik yang tidak kalah memikat hati dari para pelancong, yakni kekayaan kuliner lokal. Melalui cita rasa yang khas, bahan baku lokal, hingga kisah di balik setiap sajian, kuliner mampu menghadirkan pengalaman yang tidak terlupakan. Lalu, sejauh mana kuliner lokal di Rotendao dapat dikembangkan menjadi magnet wisata unggulan, sekaligus penggerak ekonomi warga setempat, serta pelestari budaya lokal? Bersama narasumber kita, Bapak Dato Ali Gani, anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kabupaten Rotendao, sekaligus praktisi kuliner. Mari kita simak selengkapnya dalam Pesona Budaya Flobomora.
1: Kuliner lokal itu sangat penting sekali karena setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, mereka akan tanya, sebetul gaib nih, bang tanya, Pak Paski, di sini apa makanan khasnya apa begitu? Mereka tertarik dan ingin mencoba. Kalau kita sudah jelaskan, oh misalnya kuliner di makanan khas di Rote ini seperti ada susu goreng, ada olahan dari rumput laut, ada apa olahan dari pohon palm atau pohon lontar seperti.
0: Kekayaan sumber daya laut di Rotendao menjadi keunggulan utama dalam sajian wisata kuliner bahari. Kesegaran hasil tangkapan nelayan lokal yang langsung diolah menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.
1: Apalagi kita di Rote ini tensi wisata bahari, apa khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Lobster kita, seafood kita di sini seperti ikan, lobster, kepiting sangat segar sekali karena di sini istilahnya cuma satu kali mati begitu, Mbak. Sangat sangat fresh sekali gitu.
0: Sebagai seorang pramu wisata sekaligus pengelola kuliner lokal, pemahaman akan selera serta fleksibilitas dalam melayani wisatawan tentunya menjadi kunci utama untuk memberikan kenangan manis yang membekas di hati para wisatawan.
1: Kita terguide di sini, sebagai terguide kita harus pandai melihat situasi, melihat situasi siapa, seleranya apa, pantangannya apa, begitu. Jadi kita tanya selama trip dengan mereka, ya mungkin di sela-sela itu kita bisa cari informasi tentang kesukaannya mereka apa, pantangannya apa, biar kita mau tawar itu pas dan mereka akan senang kalau kita tahu seleranya mereka, begitu.
0: Pendengar, daya tarik wisata kuliner Rotendao tentunya tidak berhenti pada sajian di meja makan semata. Ragam oleh-oleh khas daerah mulai dari keunikan camilan tradisional hingga produk olahan UMKM masyarakat pesisir turut diburu oleh para pelancong untuk dibawa pulang.
1: Oleh-oleh paling banyak dibeli atau dibawa pulang bagi wisatawan yang datang ke Rote. Kalau dari makanan, kebanyakan orang itu penasaran dengan goreng. Jadi susu goreng, terus ada tempeng, tempeng kacang, terus ada juga ini produk-produk dari pemberdayaan perempuan pesisir, Kak. Ada sabun. Rote ini kan salah satu potensi wisata bahar yang jadi andalan kita itu rumput laut dan kualitasnya sangat bagus. Ini ada olahan ada sabun dari rumput laut, karya dari perempuan pesisir, pemberdayaan perempuan pesisir yang dibantu atau yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gotendao. Ini terus ada abon ikan juga, ada es kopi dari rumput laut. Jadi ini jelinya ada stik rumput laut juga kak, ada sirup rumput laut, sama ada puding rumput laut, ada masker juga, masker wajah, ada kita bilang salad itu dia seperti flak dari susu kerbau. Kalau untuk cendera mata yang pasti tenunan kasope, langga seperti itu.
0: Bagi seorang pramu wisata, mendampingi para pelancong bukan sekedar memandu perjalanan mereka, melainkan membangun hubungan emosional serta memperkenalkan kearifan lokal hingga tradisi kebudayaan daerah setempat.
1: Terus misalnya di Rote ini di bagian Pantai Baru Rote Timur itu ada istilahnya bahuruk, itu pukul kaki kak. Jadi itu hiburan untuk keluarga yang itu biasa di acara apa saat kematian aduka itu misalnya hari ke-7, hari ke-9 itu ada pertunjukan seperti itu, ada hiburan seperti itu. Itu terus misalnya seperti di Desa Tuanatuk ada pengrajin topi pilangga. Jadi saya kasih informasi ke mereka biar mereka bisa tahu. Saya kasih informasi, oh di daerah sini ada pengrajin ini, di daerah sini adat atau kebiasaannya mereka seperti ini, seperti itu. Saya perkenalkan semuanya ke mereka.
0: Sinergi promosi antara pelaku industri pariwisata, asosiasi dan pemanfaatan media sosial secara masif menjadi langkah strategis untuk mengikis stigma bahwa berwisata ke kawasan kepulauan seperti Rotendao membutuhkan biaya yang besar.
1: Saya dan teman-teman HPI kita selalu kasih yang terbaik untuk tamu, dan kita selalu promosi

adat budaya juga dari kuliner, kita selalu promosi terus biar makin dikenal banyak wisatawan dan wisatawan tertarik datang di sini. Carilah informasi yang banyak dari media sosial sehingga jangan berpikir oke itu mahal, supaya bisa temukan hal-hal yang baik di Rote.

Dan pesona Kota Mora edisi hari ini dengan topik potensi kuliner lokal sebagai daya tarik wisata. Saya Jen bersama seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, lestarikan kuliner dan

0: Loba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Pangan Lokal sebagai pelestari budaya yang baru saja disampaikan dan kita dengar ya, menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian pesona budaya Flobomora kali ini. Pangan Lokal bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat. Melestarikan pangan lokal berarti menjaga tradisi, kearifan lokal, dan nilai budaya agar tetap hidup serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Baik, pendengar Korwil 6, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobomora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo,

0: Labuan Bajo. Labuan Bajo malam ini.
1: Ya, benar dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo kembali mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Pendengar masih terus bersama dengan Anda. Saya Agung Sene, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam hari ini ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Kamis 3 September 2026. Dan ya benar kita masuk ke program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya seperti biasa. Untuk malam hari ini pendengar kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung nanti bersama kami ya untuk request lagu, kirim-kirim salam, boleh nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987 ya. Kita akan bersama di program Ruang Rindu ya sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar kita sudah hadirkan tadi satu lagu dari Shallon Seven dengan judul lagu Sepia. Untuk Anda juga pendengar malam hari ini kita selain dari lagu dari Shallon Seven tadi kita juga ada beberapa list track lagu untuk akan kami hadirkan malam hari ini di Ruang Rindu ya. Malam hari ini kita ada siapa saja nih? Malam hari ini kita ada Peter Pan dengan judul lagu Mungkin Nanti. Ada juga dari Leto dengan judul lagu Ruang Rindu. Ini sesuai dengan program malam hari ini begitu ya, Ruang Rindu. Dan selain itu juga pendengar ada dari Samson dengan judul lagu Kenangan Terindah. Ya, kenapa lagu Samson ini akan masuk dalam tracklist kami malam hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momen Anda flashback gitu. Mungkin Anda yang punya kenangan di lagu-lagu era tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an ini bisa flashback begitu di momen-momen cerita-cerita tertentu begitu. Dan ya untuk Anda mungkin punya pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita menarik nanti boleh nanti kirimkan ke line WhatsApp kami ya pendengar ya. Nanti bisa kita bacakan atau yang ingin telepon boleh kita berbincang sebentar begitu malam hari ini ya. Selain dari Samson pendengar kita ada Ungu dengan judul lagu Demi Waktu ya. Selain itu juga pendengar ada dari Dewa 19 dengan judul lagu Pupus. Ada juga dari Yovi and Nuno dengan judul lagu Janji Suci ya. Kalau sudah berjanji harus suci, kalau tidak suci dilanggar gitu. Oke, selain itu juga pendengar ada dari Ada Band dengan judul lagu Manusia Bodoh ya. Ada juga dari Chris Patti dengan judul lagu Demi Cinta. Dan ada dari Rosa dengan judul lagu Pudar. Ada juga dari ST12, Jangan Pernah Berubah ya. Selain itu juga ada dari Tulus dengan judul lagu Monokrom dan Isyana Sarasvati Tetap Dalam Jiwa. Ya itu tadi last tracklist yang sudah kami siapkan ya untuk kami hadirkan malam hari ini di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetapi untuk Anda pendengar yang ingin atau punya rekomendasi-rekomendasi lagu pop Indonesia lainnya ya, boleh nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Kita masih kita buka requestan ya ataupun yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ingat tapi jangan di jangan request pas tepat pukul 23 ya, jangan ya. Sebelum pukul 23 sudah di request supaya kita bisa tampung dan kita akan putarkan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Untuk Anda pendengar siaran ini, Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami bisa di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang jauh di kota, selain kota Labuan Bajo ya, boleh nanti dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ini Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Untuk membuka perjumpaan kita malam hari ini kita akan hadirkan satu lagu pembuka malam hari ini dengan judul lagu Kenangan Terindah dari Samson.

Iya, itu tadi lagu dari Samson dengan judul lagu Kenangan Terindah, mendengar. Lagu ini itu dirilis pada tahun 2005, mendengar ya. Yang pada saat itu lagu ini sukses mengangkat nama Samson untuk bersaing di dunia musik tentunya. Nah, lagu ini mendengar untuk Anda yang belum tahu ya, ini lagu menceritakan tentang kisah cinta sejati yang akan selalu mencintai apapun yang terjadi, walau itu sudah tak bersama-sama lagi ataupun sudah terpisahkan oleh mati begitu ya. Dan ya, untuk Anda pendengar mungkin pernah punya pengalaman yang serupa dengan cerita lagu dari Samson ini ya, boleh nanti kirimkan cerita menarik-menarik Anda di line WhatsApp kami pendengar di 081-238-231-987. Lagu ini sangat populer ya pada tahun 2000-an, 2005 ke atas begitu ya. Ini lagu sangat-sangat populer, apalagi di kalangan anak-anak sekolah pada saat itu, SMP, SMA, selalu dengan gaya-gaya emo begitu mungkin ya. Ya, mudah-mudahan ini lagu bisa membuat Anda flashback dengan cerita-cerita menarik ya pada saat zaman-zaman kuliah, zaman-zaman sekolah, SMP, SMA begitu ya. Dan juga bukan cuma momen-momen percintaan mungkin ya, bisa Anda punya momen-momen tertentu yang selain percintaan begitu, boleh nanti kirimkan langsung saja, kita akan bacakan malam hari ini begitu ya. Untuk Anda pendengar, kita masih membuka dan menunggu respon dan juga requestan-requestan terbaik lagu-lagu rekomendasi dari Anda pendengar dimanapun Anda berada begitu ya. Tetap bersama kami pendengar terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu sambil menanti requestan dari Anda semua.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Iya benar itu tadi lagu dari Dewa 19 dengan judul lagu Pupus ya malam hari ini sesuai dengan list track kami maksud kami. Dan iya tadi kita sudah hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan malam hari ini untuk Anda ya. Ini kita sudah masuk 2 requestan untuk Anda pendengar. Kalau masih ada requestan silakan saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Oke, tenang saja kita masih buka requestannya sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kita ada siapa nih? Boleh absen, boleh. Malam hari ini kita ada Aleona, ini lagi di luar kota Sorong. Biasanya di kota Sorong Kak Leona nih. Dan abis itu ada dari Yuliana di Labuan Bajo. Oke, halo sambal goreng. Kenapa namanya sambal goreng? Kenapa tidak sambal bakar saja begitu? Oke, kita ada requestan lagi nih dari siapa nih? Dari siapa nih? New person ya. Kak Agung request lagunya Saat Bahagia dari Anggun featuring Andin. Boleh, kita buka dulu satu-satu ya. Requestan tadi ada dari Kak Leona dengan judul lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly. Ada juga dari requestan dari Yuliana dengan requestannya Pamungkas tadi ya dengan judul lagu Kenangan Manis. Boleh kita putarkan dulu dua lagu requestan tadi dari pendengar kita di luar kota Sorong. Luar kota Sorongnya di mana nih Kak Leona nih? Boleh ditulis dong, diketik-ketik. Kalau ada kirim-kirim salam untuk keluarga, pacar yang lagi LDR ataupun mantan yang masih menyisakan rasa begitu, boleh ya. Ya yang mau titip-titip salam, kirim-kirim salam ataupun yang mau tembak langsung dari sini ya, boleh. Kita akan sampaikan salam ya malam hari ini. Kita masih di program Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin dengarkan siaran ini langsung, Anda bisa dengarkan di siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Oh, Kak Leona lagi di Surabaya. Salam buat pendengar di Surabaya ya. Di manapun itu di Surabaya, di jalan mana? Jalan mana Kak Leona? Jalan Tenggilis. Atau jalan mana? Rungkut Mojoyo Selatan. Oke, kita putarkan satu lagu dulu dari requestan dari Kak Leona tadi dengan judul lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly.

Iya, itu tadi requestan dari Kak Yuliana di Labuan Bajo ya. Ini dan juga tadi ada lagu dari Glenn Fredly dengan requestan dari tadi Kak Aliona di Surabaya, Jawa Timur. Kak Yuliana ini bilang padahal kenangannya barbar tapi pengen dengar lagu kenangan manis. Ini kalau ada lagu dengan judul kenangan barbar kayaknya kenangan barbar ya Kak Yuliana ya. Oke, kita akan requestan ke berikutnya. Requestan berikutnya dari Kak Sonia. Tadi request lagunya siapa nih? Sebentar ya, kita coba cek dulu satu-satu pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada. Ini ada dari Kak Jesse JP juga dari Nagekeo. Ini pendengar kita dari mana-mana saja ya. Dari mana-mana saja ini pendengarnya. Oke, Kak Sonia tadi request lagu apa tadi? Oke, Saat Bahagia dari Ungu featuring Andin ya. Boleh kita putarkan. Setelah itu dari Kak Ila. Tadi ada Kak Ila. Oh ini Kak Ila kirim salam ya. Kak bantu doanya dong untuk pacar saya. Soalnya dia lagi proses penyembuhan sekarang. Kemarin tulang retak ya. Mudah-mudahan pacarnya Kak Ila ini cepat sehat ya. Cepat sembuh. Dan masa proses penyembuhannya dipermudah, dilancarkan ya. Mudah-mudahan tidak ada sakit-sakit lagi, bisa beraktivitas seperti biasa begitu ya. Oke, kita hadirkan satu lagu dari requestan dari Kak Sonia ya. Dari Kak Sonia Ungu featuring Andin dengan judul lagu Saat Bahagia.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Iya, itu tadi mendengar lagu requestan dari Kak Jesse JP di Nagekeo ya, request lagunya Ari Lasso dengan judul lagu Hampa ya. Dan ya kita punya masih buka satu requestan terakhir pendengar, siapa yang cepat dia dapat gitu. Oke, untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami tadi dan juga yang request-request lagu. Ada Kak Leona di Surabaya, ada Kak Sonia di Ruteng juga, dan ada Kak Juliana di Labuan Bajo, dan juga ada Kak Melkius di ND ya. Ini requestan dari Kak Melkius, setelah ini akan kita putarkan dengan judul lagu Melepasmu dari Anji ya. Habis itu terakhir kita buka requestan terakhir untuk Anda siapapun yang ingin request lagu. Silakan satu lagu lagi terakhir untuk penutup ya. Kita akan putarkan nanti setelah lagu dari requestan dari Kamel Kiaus di ND. Oke. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Anji melepasmu. Oke, ini requestan dari Kamelkius di ND ya. Ini tadi kayaknya ada yang request lagu Kenangan Manis ya, terus dibalas dengan melepasmu. Apa ada apa dengan dua lagu tersebut ya? Ini saling kode lewat requestan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menyambungkan ikatan yang terpisah oleh jarak gitu ya untuk Anda. Dari tadi siapa requestannya? Dari Kak Yuliana di Labuan Bajo tadi request lagu Kenangan Manis. Dan ada Kamelius dengan requestannya Melepasmu dari Anji. Untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada yang sudah bergabung tadi dan request lagu juga. Ada Kak Aleona di Surabaya, ada Kamelius di ND, ada Kak Yuliana di Labuan Bajo dan juga Kak Jesse tadi di Nagekeo ya. Untuk Anda yang belum sempat untuk request lagu malam hari ini, kita bisa bertemu lagi nanti di edisi berikutnya ya, Kamis depan. Untuk requestan lagu pop Indonesia tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an.

siapkan requestan rekomendasi lagu terbaik Anda. Pokoknya nanti silakan mulai pukul 10 malam ya, sampai nanti jam 11 malam gitu. Oke, untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, untuk edisi malam hari ini kita tutup dengan lagu Ungu dengan judul lagu Demi Waktu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentar?

Dari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi. Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih, hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih, hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Oke, kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Ya, kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Malam hari ini pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di musik dan informasi untuk malam hari ini ya. Kita hadirkan informasi malam hari ini untuk Anda pendengar, plastik sekali pakai perlu diwaspadai untuk makanan panas. Pendengar, plastik sekali pakai untuk makanan panas perlu diwaspadai masyarakat secara umum. Hal itu disampaikan Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan bersama pendengar podcast tersebut. Menurut Dr. Tirta, pendengar, beberapa plastik sekali pakai memang tidak dirancang menampung makanan panas secara aman. Ia mencontohkan penggunaan plastik kresek untuk makanan berminyak yang masih panas tersebut. Menurutnya pendengar, kondisi tersebut berpotensi membuat zat kimia tertentu ikut larut ke makanan. Tirta menyebut BPA dan flatalate sebagai zat yang perlu diperhatikan masyarakat secara khusus. Zat tersebut pendengar disebut memiliki aktivitas yang dapat mengganggu sistem endokrin manusia secara langsung. Dalam pembahasan gangguan tersebut pendengar dikaitkan dengan kerja hormon dalam tubuh manusia secara berlebihan. Hormon yang disebut meliputi estrogen, tiroid, dan hormon reproduksi manusia lainnya secara umum. Tirta mengatakan penggunaan plastik harus disesuaikan dengan petunjuk pada kemasan masing-masing secara tepat. Wadah yang dirancang untuk panas memiliki keterangan penggunaan yang berbeda pada kemasan tertentu. Karena itu pendengar, masyarakat disarankan memperhatikan tanda keamanan sebelum menggunakan wadah plastik tersebut. Tirta juga menyinggung penggunaan plastik sekali pakai untuk minuman panas tertentu secara khusus pendengar. Contohnya adalah penggunaan wadah plastik sekali pakai untuk kopi atau minuman panas tersebut. Menurut Tirta, pemanasan dapat membuat bahan tertentu lebih mudah berpindah dari wadah plastik. Perpindahan zat tersebut menjadi alasan penting memilih wadah sesuai kebutuhan makanan secara aman. Ia menilai masyarakat perlu membedakan plastik sekali pakai dan wadah tahan panas. Perbedaan fungsi tersebut dapat membantu mengurangi risiko penggunaan wadah secara keliru sehari-hari. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda Agung Sene, operator studio Wanda, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yulena Mo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yudin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya atas setiap langkah ataupun setiap hal baik yang masih Tuhan berikan kepada kita hari ini ya, khususnya hari Jumat. Nah pendengar, seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Nah setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Nah kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan update informasi cuaca, ataupun setelahnya kami akan mengupdate peristiwa penting ya, atau peristiwa bersejarah edisi hari ini 4 September 2026. Nah, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini. Selanjutnya pukul 8, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu mendengar, akan kembali bersama kami dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda hingga siang nanti. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan program dialog interaktif ya. Namun karena hari ini belum ada narasumber, maka program tersebut akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pukul 11:55 nanti pendengar kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda ya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Memasuki pukul 13 ataupun pukul 1 siang nanti, akan kami hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Dan pukul 14 atau pukul 2 siang, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI ND dalam program Warta Berita Daerah ya. Dan setelah itu kami kembali dari RRI Labuan Bajo dengan menghadirkan program Pro Dangdut ya. Namun karena sekarang menjelang hari RRI Face mendengar, kami sudah dan juga kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya melalui sajian Pro Dangdut yang akan siap menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang menjelang sore begitu ya. Nah pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya hingga pukul 2.24 ya, yang akan terus kami hadirkan untuk menemani dan juga menghibur aktivitas Anda sepanjang hari ini. Nah pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan juga penuh bahagia ya. Dan semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan lancar dan juga produktif. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, pendengar, akan kami hadirkan ataupun kami mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bersama kami Florata Pagi untuk edisi penyiaran di hari Jumat, tepatnya di hari keempat bulan September 2026. Saya Lili Kara yang akan temani Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan berbagai program-program acara, pendengar, sudah kami siapkan untuk Anda. Mengawali pagi Anda, kami tadi sudah menghadirkan beberapa nomor lagu Islami untuk Anda, karena di kesempatan pagi hari ini juga kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan topik membangun hidup yang seimbang dengan Fatur Rahman Ola Esos, penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kabupaten ND. Dan pendengar RRI, selain program acara Mutiara Pagi, kami juga nanti akan hadirkan penyampaian warta berita untuk Anda. Kemudian ada informasi-informasi lalu lintas, juga informasi-informasi cuaca, dan berbagai informasi akan kami sajikan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, kami akan hadirkan program acara Halo RRI untuk Anda. Nah, pendengar RRI, sebelum kita ke membangun hidup yang seimbang bersama Fatur Rahman Ola Esos, kita dengarkan kembali rangkaian lagu-lagu Islami untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil masyariki wal magharib. Alakal insana min tini lazib. Kumajalahu nutfatan bayinas sulubi wa tara'ib. Khalaqa minhu zawjahu. Waj'ala minhumal abana'a wal aqarib. Ashadu an la ilaha illallahul qawiyyul ghalib. Ashadu anna sayyidana muhammadan abadullahi wa rasulul malikil wahib. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan dengan demikianlah insyaallah kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah merupakan kewajiban kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk dengan struktur ruhaniah dan jasmaniah yang terbaik sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam kesempatan ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam segala dimensinya, yaitu dengan memperbanyak ibadah, di antaranya melaksanakan salat dan membaca Al-Quran. Semua itu kita lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan selanjutnya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur, kita juga harus bersabar karena kedua-duanya merupakan benteng yang paling kokoh untuk menghadapi ujian hidup. Syukur dan sabar, itulah yang membedakan manusia. Apakah tetap pada fitrahnya sebagai makhluk terbaik ataukah jatuh ke tingkat terendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, marilah kita selalu melakukan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa agar tetap berada pada posisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan suci ketika Allah menciptakan kita. Allah telah menyatakan bahwa pada masa dulu kala, yaitu apa yang disebut primordial time, yaitu waktu perjanjian primordial, Allah telah bertanya kepada manusia, "Bukankah aku Tuhanmu?" Maka manusia menjawab, "Ya, betul Allah. Engkau adalah Tuhanku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Maka kembali kepada fitrah berarti kembali kepada tauhid dan menjauhkan syirik, kembali kepada komitmen sebagai seorang muslim yang sejati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Maka itu jika berarti memperteguh komitmen kita untuk mengamalkan ajaran Islam secara sungguh-sungguh dan kafah, maka kembali kepada keadaan ketika kita masih bersih dari dosa, bersih dari penyakit hati akibat pengaruh-pengaruh buruk selama perjalanan hidup kita sejak lahir sampai sekarang ini. Hadapkan mukamu kepada agama Islam dengan tegak lurus sebagai fitrah yang telah diberikan kepada manusia. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan kita berhasil kembali kepada fitrah dalam arti yang sesungguhnya. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Dilihat dari sudut ajaran
Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menjadi kebutuhan manusia di mana saja dan kapan saja. Ia terbatas oleh ruang dan waktu. Jika manusia sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama, maka ia akan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Namun demikian, dalam kenyataannya, tidaklah semua manusia beragama serta-merta mencapai tujuan hidup yang dijanjikan oleh agama. Sebabnya mungkin terletak pada kesalahan dalam memahaminya atau lemahnya komitmen untuk mewujudkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks peradaban manusia, perlu diingat ada tiga macam kecenderungan yang terjadi pada umat Islam. Masing-masing kecenderungan itu dibentuk oleh pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan zaman. Kecenderungan pertama ialah pandangan bahwa Islam sesungguhnya merupakan established religion, yaitu agama yang sangat menekankan aspek-aspek normatif. Agama dipandang sebagai sesuatu yang formal, dan karena itu kualitas keagamaan seseorang lebih dilihat dari sudut pengamalan hukum-hukum Islam daripada penghayatan esensinya. Kehidupan agama semacam ini menjadi kering nilai-nilai spiritual dan menekankan verbalisme agama.

membangun dunia karena seorang Islam yang baik adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Ajaran Islam tentang keadilan, kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial menjadi tekanan yang sangat penting. Kecenderungan ini terjadi akibat proses modernisasi dan sekularisasi yang membuat orang menganggap bahwa aspek-aspek ajaran teologi normatif dan ritual tidak lagi memiliki relevansi dengan kehidupan modern. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar kecenderungan ketiga berikut ialah kecenderungan tentang pandangan bahwa Islam merupakan spiritual religion. Dalam pandangan ini, Islam dihayati sebagai sesuatu yang spiritual, seperti yang diamalkan oleh para sufi pada masa-masa yang lalu. Pelaksanaan agama secara formal tidak lagi dipandang penting. Yang paling penting dalam menentukan kadar keislaman seseorang adalah penghayatan batiniyah. Orang lebih baik tenggelam di dalam lautan spiritual daripada terlibat dalam pergulatan dunia yang penuh tantangan. Pandangan seperti ini muncul sebagai reaksi terhadap formalisme beragama atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peradaban materialistik dan sekuler yang mengakibatkan krisis kemanusiaan dan spiritualitas. Kita hanya bisa melaksanakan agama dengan baik jika kita tetap mempertahankan keseimbangan. Untuk mempertahankan keseimbangan dalam beragama, Islam harus difahami sebagai agama yang tidak terpilah-pilah. Namun demikian, kecenderungan pemahaman Islam di atas masih bisa berfungsi sebagai pengatur ayunan pendalam agar tetap bergerak secara seimbang. Ketika manusia telah mencapai keberhasilan duniawi, maka mereka memerlukan spiritualitas untuk menghindari kegersangan rohani. Ketika mereka demikian taat pada ajaran-ajaran formal agama, maka mereka memerlukan etika dan spiritualitas. Ketika mereka terserap ke dalam kehidupan spiritual seperti yang dialami oleh para sufi, maka mereka memerlukan formalisme agar tidak kehilangan identitas agama dan agar agama berfungsi sebagai penggerak sejarah perjalanan umat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama menyaksikan bahwa Islam telah memberikan andil yang besar dalam perjalanan bangsa kita. Pada awal perkembangannya di negara kita, Islam menawarkan nilai-nilai persamaan derajat antar sesama manusia di tengah-tengah masyarakat yang tinggi rendahnya ditentukan dengan sistem kasta. Jasa Islam ini menggambarkan semangat tauhid bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala semua manusia pada dasarnya sama dan hanya berbeda karena kadar takwanya saja. Pada masa-masa penjajahan, Islam memberikan inspirasi untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa asing yang menguras kekayaan tanah air kita dan menindas bangsa kita. Di masa-masa perang kemerdekaan misalnya, Islam kembali menjadi sumber motivasi bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat takbir, Allahu Akbar, memperkokoh semangat kepahlawanan bangsa kita, dan karena itu diabadikan dalam bentuk berdirinya Masjid Istiqlal yang berarti Masjid Kemerdekaan. Demikian juga ketika bangsa kita hampir hancur berantakan oleh konflik dan pertentangan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan anti Tuhan, maka bangsa Indonesia yang religiusitas tampil di kedepan untuk menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran. Patutlah kita camkan peringatan Allah dan ingatlah nikmat Allah ketika kamu saling bermusuhan, maka Allah mendamaikan hatimu dan kamu semua menjadi bersaudara. Dan ingatlah ketika kamu semua berada di tepi jurang kehancuran, maka Allah selamatkan. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya. Semoga kamu mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum ada'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا كفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Al-Imran ayat 103. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang menyaksikan krisis yang melanda peradaban umat manusia. Krisis itu muncul akibat hilangnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia modern. Hilangnya keseimbangan itu sungguh merupakan penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang tidak saja memiliki dimensi lahir, tetapi juga dimensi batin. Tidak saja material, tetapi juga spiritual. Tidak saja duniawi, tetapi juga ukhrawi. Dan tidak saja membutuhkan ilmu pengetahuan serta teknologi, tetapi juga memiliki iman dan takwa. Keseimbangan itulah yang hilang dari peradaban modern yang sekarang.

sekarang ini diagung-agungkan di negara-negara, misalnya negara-negara sekuler. Peradaban sekuler itu bertumpu pada pemenuhan kebutuhan material. Orang mencari kebahagiaan dengan menumpuk kekayaan. Mereka beranggapan bahwa dengan kekayaan itu mereka akan hidup bahagia. Motivasi itulah yang membuat mereka menjadi rakus, mengabaikan etika dan moral, dan akhirnya bermuara pada eksploitasi oleh kaya yang kaya orang terhadap mereka yang miskin menjadi miskin, oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum ekonomi sekuler yang mengajarkan prinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya menyebabkan orang kehilangan al-akhlak al-karimah atau akhlak yang mulia. Sikap ini sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malaw wa 'addada yahsabu anna ma lahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adara kamal hutamah narullahil muqadah allati tattaliu 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddada. Celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Peradaban yang materialistik dan yang mengabaikan spiritualitas ini akan menghasilkan manusia menyembah harta. Dan karena itu Islam menawarkan kehidupan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Islam sama sekali tidak anti-duniawi, tetapi harus diimbangi dengan penghayatan ruhani dan kepedulian sosial yang tinggi. Peradaban modern sekuler juga bertumpu pada kekuatan rasionalisme dan mengabaikan kebutuhan emosi. Mereka beranggapan bahwa seluruh persoalan hidup ini bisa diselesaikan dengan rasio manusia, sehingga agama dianggap absolut atau kadaluarsa. Setelah mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka tidak lagi memerlukan Tuhan. Baru-baru ini sebuah penelitian dilakukan terhadap para ilmuwan di negara-negara barat. Ketika ditanya tentang kepercayaan mereka terhadap Tuhan mereka, sebagian besar 55% mengingkari adanya Tuhan, sedangkan hanya 30% yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Akibat keadaan seperti inilah, mereka menyembah ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengabaikan iman dan takwa. Pada akhirnya, mereka dilanda kegelisahan rohani dan krisis spiritual. Islam selalu menekankan pentingnya ilmu dan iman yang harus dikejar secara seimbang. Peradaban modern sekuler juga menekankan pentingnya kecerdasan, namun melupakan pentingnya moral. Padahal kecerdasan manusia akan mengantarkan pada kehancuran kalau tidak dikendalikan oleh moral yang luhur. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, beliau telah menyadari akan bahaya yang timbul manakala manusia telah mengabaikan prinsip-prinsip moral yang terpuji. Oleh karena itu, kita umat Islam sekarang ditantang untuk menunjukkan bahwa agama kita merupakan kekuatan penyeimbang bagi peradaban yang penuh dengan krisis kemanusiaan dan spiritualitas. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat terbaik, khairu ummah, yang memiliki ciri-ciri hidup seimbang, ummatan wasatan. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi saksi di hadapan seluruh umat manusia, yakni sebagai syuhada alannas, bahwa ajaran Allah ternyata merupakan rahmat universal, rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia sesungguhnya telah menjadi eksperimen bagi lahirnya masyarakat yang berkeseimbangan. Karena pembangunan yang kita lakukan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Oleh karena itu, agama memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses pembangunan bangsa. Bangsa kita perlu belajar dari sejarah perjalanan bangsa-bangsa yang hidup pada masa lalu. Kaum Ad dan kaum Tsamud, misalnya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, menjadi hancur karena kehilangan keseimbangan. Mereka menolak ajaran Allah karena merasa telah memiliki kemampuan akal yang tinggi. Qarun juga digambarkan sebagai orang yang hancur akibat silau dengan kekayaannya tanpa diimbangi dengan landasan spiritual dan kesalehan sosial. Fir'aun juga menjadi contoh dalam Al-Quran sebagai orang yang kehilangan keseimbangan karena kekuasaan, yang membuat lupa bahwa di sana ada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan langit dan bumi dan membuat hidup dan yang membuat mati.
Contoh kehidupan manusia yang seimbang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kita, beliaulah yang begitu rajin melaksanakan salat dengan khusyuk dan ikhlas, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, dan tidak lupa minta ampun atau membaca istighfar. Para sahabat tahu bahwa Nabi tidak pernah berbuat dosa, dan bahkan seandainya melakukannya, Allah telah memberikan keampunan. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang ketekunan ibadahnya, maka baginda Nabi menjawab bahwa apa yang dilakukan sebenarnya belum banding dengan nikmat Allah yang begitu besar diberikan kepadanya, tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Nabi juga adalah seorang panglima yang terjun ke medan laga untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang mencoba menghancurkan sendi-sendi masyarakat Islam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu marilah kita sama-sama untuk menguatkan diri kita, menguatkan keluarga kita, para sahabat, keluarga dekat, untuk membangun hidup yang seimbang, yang tidak hanya berat sebelah kiri maupun kanan, namun kita tetap berjalan beriringan, seimbang, dan selalu berada di tengah-tengah. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah karena kekhilafan saya sebagai manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi tetap satu. Ragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat.

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan, Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan, Bu.
2: Memang, keadaan lagi tidak gampang. Harga naik, hidup terasa makin berat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

Pendengar RRI, untuk Anda umat Katolik yang mengecek Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nd memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati Ende dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, Marcellus Aklianus Meta, mengatakan tim teknis tersebut telah mendapat bimbingan teknis terkait tata cara pengklarifikasian tingkat kerusakan bangunan. Hal itu disampaikan Marcellus kepada RRI pada Selasa 1 September 2026. Menurut Marcellus, tim teknis dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat maupun kepala desa. Ia menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan rumah di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
2: Baik, terkait dengan masa tanggap darurat fase kedua ini, pada masyarakat Kabupaten Ende dapat kami sampaikan fokus Pemda Kabupaten Ende sesuai arahan Bupati, yaitu kita mulai masuk ke tahap pemulihan untuk rumah-rumah yang rusak dengan mengirimkan tim teknis yang kemarin sudah dibentuk oleh Pak Bupati, sudah mendapatkan juga bimbingan teknis tata cara pengklasifikasian kondisi rusak di lapangan untuk mengambil atau melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah dilaporkan oleh Bapak Desa maupun yang terlewatkan, semua akan kita coba klarifikasi di lapangan. Selain pemulihan rumah, fokus kita sekarang yaitu kemudian persiapan untuk melakukan kajian kebutuhan pasca bencana, kemudian penyusunan setelah transisi darurat nanti kita lakukan penyusunan dokumen rencana realitas rekonstruksi pasca bencana, akan meliputi beberapa sektor. Himbauan kami kepada masyarakat, kita sudah mulai bisa memulihkan diri dari trauma gempa ini. Kita memasuki fase peluruhan gempa setelah gempa puncak, ada memang ribuan gempa susulan, namun intensitas maupun frekuensinya semakin melandai.
1: Selain pemulihan rumah warga, pemerintah Kabupaten Ende juga mempersiapkan kajian kebutuhan pasca bencana. Kajian tersebut menjadi bagian dari penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah sektor. Marcellus mengatakan dokumen tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan tahapan penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir. Ia menghimbau masyarakat untuk mulai memulihkan diri termasuk dari trauma yang muncul setelah gempa bumi. Menurutnya, pemulihan psikologis masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Sementara itu, proses pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing akan disertai dengan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. RRI Endervinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Lembaga Keagamaan Kemanusiaan GPIC Indonesia salurkan bantuan ke wilayah pelosok Kabupaten Manggarai Timur. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
3: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir. Lembaga Keagamaan Kemanusiaan Justice, Peace and Integrity of Creation atau JPIC OFM Indonesia menembus wilayah pelosok Kabupaten Manggarai Timur untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang sulit dijangkau. Berangkat dari Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, rombongan JPIC OFM Indonesia membawa ratusan paket sembako menuju kampung di pedalaman Kecamatan Lambeleda, Manggarai Timur. 7 kampung yang menjadi sasaran bantuan yakni Lompong, Waiwenda, Golobelu, Rongkam, Waiwego, Pantar, dan Tango Bali. Direktur JPIC OFM Indonesia, Pater Alsis Goawonga OFM mengatakan, sebanyak 500 paket sembako disalurkan ke wilayah yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, JPIC OFM Indonesia telah menyalurkan lebih dari 5.000 paket bantuan melalui 7 posko yang tersebar di Pulau Flores, mulai dari Nagekeo hingga Manggarai Barat.
4: Bantuan kemanusiaan yang kami lakukan dari 7 posko sebenarnya menyasar ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Kami menamakan misi kami itu wilayah daerah yang sulit terjangkau dan terluputkan. Karena itu kami menyisir wilayah-wilayah yang saat ini memang jauh dari akses, terutama terisolir karena kegempaan. Karena kami merasa bahwa mereka ini selama ini yang memang kebanyakan sangat menderita akibat gempa, namun demikian dalam banyak bantuan mereka seringkali terluput karena memang mereka jauh. Selain akses juga sulit dan juga komunikasi juga sulit. Jadi demikian.
3: Bagi JPIC OFM Indonesia, perjalanan menuju pelosok bukan sekedar menghantar bantuan. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan warga yang jauh dari pusat bantuan tetap mendapatkan perhatian. Langkah JPIC OFM Indonesia menjadi bukti bahwa kepedulian dan kemanusiaan mampu menembus batas medan. Bantuan yang tiba di kampung-kampung terpencil bukan hanya membawa sembako, tetapi juga membawa pesan bahwa para penyintas tidak sendiri. RRI NDVRI SOO melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Selengkapnya Nikolos Makumeli, reporter RRI ND melaporkan.
6: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Peralatan tersebut nantinya diperuntukkan bagi warga di 5 desa di Kecamatan Aesesa, yakni Desa Nangadaro, Marapokot, Tunggurambang, Airamo, dan Waikokak. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
7: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami, Habitat for Humanity Indonesia, akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aesesa, kemudian di Desa Nangadiru, Desa Marapokot, kemudian di Desa Tunggurambang, Desa Airamo, dan Waikoka. Nah, ini kami serahkan ke simbolis kepada pemerintah daerah, dan kemudian nanti kami akan teruskan ke desa masing-masing. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran lembaga kemanusiaan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Gonzalo juga meminta agar rencana perbaikan 200 unit rumah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah yang saat ini masih dalam proses pendataan.
8: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, terutama masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staff dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo, dan hari ini akan dilakukan penyerahan alat-alat kerja yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan rehab rekon untuk rumah-rumah korban bencana. Saran kami nanti kita berkoordinasi karena ada beberapa kriteria tentang rumah yang rusak berat.

0: kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lain. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Ricardo Skota melaporkan.
2: Inde menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Inde. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI Ende menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota Ende. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Sandisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
3: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
2: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
4: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
2: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PTSGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyupan Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Pertemuan Bank Sampah di Kabupaten ND menunjukkan meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dan tahun ini jumlahnya mencapai 13 unit dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi dan juga kelompok masyarakat. Suimam reporter RRI ND melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Ketua Anak Cinta Lingkungan Kabupaten ND, Umar Hamdan, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Bank sampah tidak hanya menjadi tempat mengumpulkan sampah bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelajar. Menurutnya, aktivitas bank sampah terus berjalan seiring dengan berbagai kegiatan edukasi dan program lingkungan. Kegiatan tersebut melibatkan siswa SMP, SMA, Madrasah Aliyah Kejuruan, serta kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dini. Umar berharap keterlibatan pemerintah dapat memperkuat keberadaan dan pengembangan bank sampah di Kabupaten ND. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kegiatan pengelolaan sampah tidak terhenti pada pengumpulan, tetapi berkembang menjadi gerakan lingkungan yang berkelanjutan.
6: Kolaborasi dari pemerintah Kabupaten ND, harapannya itu memperkuat dalam pengembangan program bank bank sampah, khususnya instansi terkait, dinas lingkungan hidup, dan yang paling penting adalah bagaimana dengan TP2D, percepatan pembangunan Kabupaten ND, khusus di bidang lingkungan, lebih banyak memainkan perannya dalam hal membangun ekosistem hulu dan hilir dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten ND.
5: Ditambahkan, dengan bertambahnya jumlah unit bank sampah, pengelolaan sampah di ND diharapkan semakin melibatkan banyak pihak, sekolah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan pemerintah dapat mengambil peran masing-masing untuk mendorong lingkungan yang lebih bersih sekaligus meningkatkan nilai manfaat dari sampah yang dikelola.
1: Berita terakhir. Penguatan layanan kesehatan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan regulasi. Proyek Mentari mendorong pemerintah daerah dan juga berbagai pihak memperkuat simulasi, koordinasi, serta pedoman teknis agar layanan kesehatan tetap berjalan saat bencana terjadi. Rahma Suci melaporkan.
7: Kabupaten Flores Timur perlu memastikan berbagai regulasi penanganan bencana dan perubahan iklim tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Pemerintah daerah bersama lintas sektor perlu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam langkah teknis yang jelas, termasuk melalui simulasi atau drill dengan skenario yang mendekati kondisi nyata. Hal tersebut menjadi salah satu hasil penting dari diskusi multipihak proyek Mentari di Flores Timur. Diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan, sosialisasi regulasi saja belum cukup untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan mekanisme terkoordinasi saat kondisi darurat. Oleh karena itu, simulasi diperlukan agar setiap pihak mengetahui siapa yang harus dihubungi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika bencana terjadi.
8: Memang dibutuhkan adalah langkah-langkah teknisnya yang konkret sehingga teman-teman antar OPD dan apalagi di proyek ini kita berharap bidan bisa merespon lebih cepat. Itu kemudian pedoman teknis atau selain yang sangat teknis sekali seperti alur itu menjadi sangat kritikal.
7: Selain simulasi, proyek Mentari juga mendorong penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama antar OPD sekaligus membantu tenaga kesehatan termasuk bidan dan juga memberikan respon yang cepat dan tepat. Menurut Mitra, bidan juga perlu diperkuat agar tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Bidan perlu terlibat sejak tahap kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, upaya adaptasi terhadap perubahan dan kebencanaan. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Ikan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sisi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Jumat 4 September ya 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang akan Anda jalani hari ini hingga sore nanti berjalan dengan lancar dan juga produktif. Oke, baik pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Dan juga hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting edisi 4 September 2026, baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke, yang pertama yaitu ada peringatan nasional terkait Hari Pelanggan Nasional. Nah, pendengar, Hari Pelanggan Nasional diperingati setiap tanggal 4 September sejak dicanangkan pertama kali pada tahun 2003 oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Pada tahun 2026, Harpelnas mengusung tema Think Customer. Peringatan ini menjadi momentum bagi perusahaan dan juga instansi untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para pelanggan serta mengevaluasi kualitas pelayanan konsumen. Yang berikutnya yaitu Hari Solidaritas ya, Hijab Internasional atau International Hijab Solidarity Day. Diperingati secara global setiap 4 September sebagai bentuk gerakan solidaritas dan dukungan hak-hak perempuan muslim di seluruh Indonesia dalam mengenakan hijab bebas dan hijab bebas dari diskriminasi begitu ya. Dan pendengar berikutnya yaitu Hari Taekwondo Internasional, sebuah hari perayaan global bagi seni bela diri asal Korea ini untuk mempererat sportivitas yang melampaui batas negara dan generasi. Yang keberikutnya

yaitu Hari Ibu Malas Nasional atau National Lazy Moms Day. Nah, peringatan unik ini jatuh pada Jumat pertama ya di bulan September yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 4 September 2026. Tradisi ini populer di Amerika Serikat sebagai bentuk pengingat dan apresiasi agar para ibu yang sibuk mengurus rumah tangga bisa mengambil waktu jeda atau rehat sejenak dari rutinitas harian tanpa perlu merasa bersalah. Yang keberikutnya yaitu Hari Bank Pangan Nasional atau National Food Bank Day. Nah, pendengar, perayaan ini juga dirayakan setiap Jumat pertama di bulan September ya. Dan momen ini digunakan untuk mendorong masyarakat berkontribusi atau berdonasi ya ke bank-bank pangan guna untuk membantu mengatasi masalah kelaparan. Nah, pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini untuk edisi 4 September 2026. Dan untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga Anda selalu dianugerahi kebahagiaan, kesehatan, dan juga semoga segala harapan dan juga segala usaha yang Anda lakukan dapat tercapai baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Jadi untuk Anda yang juga hari ini telah tengah merayakan pesta pernikahan dengan pasangan Anda, kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan ya. Semoga Anda dan juga pasangan Anda selalu bahagia dan tetap harmonis dalam berumah tangga dan juga tetap saling percaya dan menguatkan. Oke, pendengar, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini ingin memulai berbagai aktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi ya. Isi energi Anda dengan sarapan bergizi agar tetap produktif ya dalam menjalankan aktivitasnya hingga sore nanti. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan informasi cuaca maksud kami ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk Anda yang ingin pantau kami secara langsung, silakan pantau kami melalui terestrial ataupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Edisi hari ini 4 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Robi Aji.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini, Robi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, luar biasa ya. Silakan Robi dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada kali ini saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal yang akan bertahan sampai dengan malam hari. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 37 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, untuk perairan Labuan Bajo tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,6 meter. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,1 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sapai bagian utara tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,7 sampai dengan 0,9 meter. Dan yang terakhir untuk perairan Selat Sapai bagian selatan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,9 meter. Dan di sini untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 37 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, Robi, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini edisi Jumat 4 September 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Robi.
2: Terima kasih dan selamat pagi.
1: Info cuaca BMKG.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: 101.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Informasi pertama yang akan kami hadirkan terkait update pasca gempa, SMP Negeri 8 Komodo gelar pembelajaran di luar kelas. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di rri.co.id, sebanyak 157 murid SMP Negeri 8 Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka di luar kelas sejak Rabu 2 September 2026. Kepala SMP Negeri 8 Komodo Alosia Moto mengatakan pembelajaran luar ruangan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada siswa sekaligus mengurangi kepanikan akibat gempa yang masih membekas. Selain faktor psikologis, keputusan tersebut diambil setelah sekolah menemukan sejumlah kendala selama pembelajaran daring yang berlangsung hampir 2 pekan. Tidak semua siswa memiliki telepon seluler dan sebagian harus menggunakan perangkat milik orang tua. Sementara akses internet juga menjadi kendala. Menurutnya pembelajaran daring juga membutuhkan pendampingan orang tua, khususnya bagi siswa kelas 7. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kehilangan kesempatan belajar atau learning loss. Dalam pembelajaran outdoor, guru juga memberikan pemahaman kepada siswa terkait gempa, termasuk langkah yang harus dilakukan ketika terjadi guncangan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemulihan psikologi siswa pasca gempa. Alicia menyebut hampir seluruh ruang kelas mengalami retakan. Satu ruang kelas, yakni kelas 8A, mengalami retakan yang cukup besar dan terlihat menembus dari bagian dalam hingga keluar bangunan. Untuk sementara, sekolah menggunakan tenda milik sekolah yang selama ini digunakan untuk kegiatan pramuka. SMP Negeri 8 Komodo juga mendapat bantuan dari BNPB berupa 3 tenda dan 10 unit tikar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Aloysia berharap sekolah mendapat tambahan denda begitu ya, yang lebih layak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman hingga kondisi bangunan sekolah dinyatakan aman untuk digunakan. Nah, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin pantau berbagai informasi lainnya, Anda juga bisa ikuti sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Kesannya gimana? Tulang
1: ya, cepat kali dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
0: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
0: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafadra ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih, Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Neisha dengerin mama.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda pendengarnya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait bantuan Kapolri kembali tiba di Labuan Bajo, siap didistribusikan ke korban gempa. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari RRI.co.id, bantuan kemanusiaan dari Kapolri untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tiba di Labuan Bajo pada Rabu September 2 September ya 2026. Bantuan tersebut kini disimpan di gudang logistik Mako Brimob, Ion Beplopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan. Bantuan yang dikirim dari Surabaya itu tiba di Pelabuhan Multipurpose Waeklambu, Labuan Bajo dan dijemput oleh tim gabungan. Selanjutnya pendengar, bantuan dikawal personel Satlantas Polres Manggarai Barat dan Brimob Ion Beplopor menuju Mapolres Manggarai Barat. Setelah penyerahan simbolis di Mapolres Manggarai Barat, bantuan kemudian dibawa ke Mako Brimob Ion Beplopor. Proses penurunan bantuan di Aula Wira Satya berlangsung hingga pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Subbagian Perencanaan Pembekalan Umum pada Bagian Perencanaan Logistik Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik Polri Kombes Pol Edward Jeki Tovani mengatakan seluruh bantuan yang diterima dalam kondisi baik dan disiap maksudnya siap untuk didistribusikan begitu ya. Nah, mendengar lebih lanjut lagi yang mengatakan seluruh bantuan telah ditempatkan di gudang yang akan menunggu arahan untuk proses pendistribusian. Untuk selanjutnya, sebelum disimpan bantuan juga dilakukan pengecekan terhadap kondisi kemasan dan masa kedaluwarsa untuk memastikan barang layak digunakan. Seluruh proses penerimaan dan penurunan bantuan berlangsung aman dan juga lancar. Jadi bantuan tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa sesuai kebutuhan dan skala prioritas di lapangan. Nah, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Alkisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Show 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Jumat 4 September 2026. Nah, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 509 rumah ibadah terdampak gempa bumi yang menguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus lalu. Data tersebut merupakan hasil pendataan sementara di sejumlah kabupaten terdampak. Kepala Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Karyanto, mengatakan dari 509 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 422 merupakan rumah ibadah Katolik, 33 Kristen, 51 Islam, 1 Hindu, dan 2 Buddha. Selain rumah ibadah, gempa juga berdampak terhadap 7 kantor Kementerian Agama, 12 kantor Urusan Agama, 1 kantor Forum Kerukunan Umat Beragama, serta 343 rumah aparatur sipil negara Kemenag. Ia menyebutkan perubahan tingkat kerusakan masih memungkinkan terjadi akibat gempa susulan. Bangunan yang sebelumnya hanya mengatakan ataupun yang mengalami keretakan, misalnya dapat mengalami kerusakan lebih berat apabila kembali diguncang gempa. Selain kerusakan infrastruktur, Kemenag NTT mencatat 5 korban meninggal dunia dari keluarga besar Kemenag. Mereka terdiri atas 1 kepala madrasah swasta Al-Hikmah dan 4 siswi madrasah. Untuk Satuan Pendidikan Keagamaan, Kemenag NTT mencatat sebanyak 94 unit madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya terdampak gempa. Pasca bencana, Kanwil Kemenag NTT mengaku langsung melakukan koordinasi pendataan serta memastikan pelayanan keagamaan, pendidikan, dan administrasi Kemenag tetap berjalan sesuai kondisi di masing-masing wilayah. Kemenag NTT juga menggalang solidaritas kemanusiaan dari ASN dan menyalurkan bantuan berupa bahan makanan kepada ASN serta masyarakat terdampak. Santunan turut diberikan kepada keluarga siswa madrasah yang meninggal dunia. Dan pendengar, lebih lanjut lagi, dirinya mengapresiasi atas kedatangan Menteri Agama beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak menjadi bentuk nyata bahwa negara hadir dan juga masyarakat Flores tidak menghadapi bencana seorang diri. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyerahkan bantuan tanggap darurat senilai 3 miliar untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 3 September 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lembaga keagamaan yang terdampak bencana. Nah, pendengar, selain bantuan dana, Kementerian Agama juga menyerahkan temporary learning space atau ruang belajar sementara serta school kit untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak gempa. Nasaruddin ya mengatakan kunjungan kali ini merupakan kunjungan keduanya ke wilayah terdampak gempa. Pada kunjungan sebelumnya, Kementerian Agama memberikan bantuan berupa tenda, peralatan, dan juga makanan. Menurutnya, bantuan Kementerian Agama tidak hanya ditujukan bagi madrasah, tetapi juga bagi lembaga keagamaan lintas agama, termasuk gereja, masjid, rumah ibadah lainnya, serta kantor Kementerian Agama yang terdampak. Bantuan pada tahap tanggap darurat tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk pembangunan kembali bangunan yang rusak begitu ya. Nah, mendengar sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Karyanto melaporkan, hingga saat ini terdapat 509 rumah ibadah yang terdampak gempa. Rinciannya, 422 rumah ibadah Katolik, 33 Kristen, 51 Islam, 1 Hindu, dan 2 Buddha. Nah, mendengar sementara itu, Kanwil Kemenag NTT memastikan penyaluran bantuan dan pelayanan keagamaan terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Penyaluran telah dilakukan di ND, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan juga Manggarai Barat. Sementara penyaluran ke Kabupaten Sika dijadwalkan pada Jumat 4 September ya 2026 pagi ini. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id atau Anda juga bisa ikuti sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, pendengar. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Por Dr. Andos Agus Andrianto, SH/MH, melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dr. Andos Mashudi, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dirjen bersama rombongan tiba di rutan kelas 2B sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan rombongan disambut jajaran rutan Ruteng ya bersama unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai. Selain diperuntukkan bagi masyarakat terdampak, bantuan juga menyasar warga binaan Rutan Ruteng, serta keluarga warga binaan yang terdampak bencana dan masyarakat di sekitar lingkungan Rutan Ruteng. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di halaman rutan, sebelum selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak dan penerima manfaat lainnya, terutama di wilayah Reo dan juga Nagekeo. Selain penanganan darurat pada blok hunian dan tembok keliling, pemulihan juga mencakup trauma healing bagi pegawai dan warga binaan. Salah satu pendekatan yang diterapkan yakni metode USEFT untuk membangun memulihkan kepercayaan diri dan kondisi psikologis pasca bencana. Pantauan RRI beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa. Dalam kesempatan tersebut, Mas Hudi juga berdialog langsung dengan warga binaan yang masih berada di rutan kelas 2B Ruteng. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti akun sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan program Warta Berita Nasional ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan... ...cetuskan kata... sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Pertemuan ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah